0: panas sekali.
1: Hei, kenapa kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

0: Tahukah kamu bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi? Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Obrolan seru di Prodo FM.
2: Kalau mau dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020, Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih, Kak. Balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
3: Emang gitu ya? Perasaan.
2: Kan lalu ceritanya lalu.
3: Perasaan, kan. Iya, logikanya enggak jalan.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2 FM Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2. Dan tadi udah membahas soal Anggun ya teman Pro 2. Kali ini masih dengan Anggun teman Pro 2. Kalau tadi dia nyanyi di penutupan final FIFA Asian Games, Asian Games lagi, FIFA Asian Cup 2026 teman Pro 2 ya. Nah kali ini membahas soal film debutan Anggun di Indonesia teman Pro 2. Jadi film Indonesia Levitating atau Para Prasuk mencatatkan prestasi di ajang Asian Academy Creative Awards atau AACA teman Pro 2 di tahun 2026. Film tersebut masuk dalam daftar pemenang nasional AACA ke-9 dan meraih 3 penghargaan dalam kategori film dan juga aktor. Dan dilansir dari screendaily.com teman Pro 2, AACA 2026 mengumumkan sebanyak 335 pemenang nasional dari 18 negara dan wilayah di Asia Pasifik dalam 39 kategori yang mencakup film, televisi, dan konten digital. Pengumuman tersebut teman Pro 2 disampaikan pada 30 September 2026. Untuk kategori Best Feature Film, Para Prasuk menjadi pemenang nasional yang mewakili Indonesia. Film tersebut juga bersaing dengan sejumlah karya dari negara Asia Pasifik teman Pro 2 diantaranya ada The Shadows Age dari Tiongkok, Bison Kalamadam dari India, The Wind Phone from Japan to the World dari Jepang, hingga The Violins dari Singapura teman Pro 2. Dan selain kategori film terbaik, Para Prasuk juga mencatatkan prestasi melalui 2 pemeran utamanya. Ada Angga Aldi Gunanda yang meraih pemenang nasional untuk kategori Best Actor in a Leading Role. Sementara untuk Anggun Cipta Sasmi menjadi pemenang nasional untuk kategori Best Actress in a Leading Role teman Pro 2. Dengan demikian, film Para Prasuk mengantongi 3 pemenang nasional di AACA 2026 sekaligus membawa nama Indonesia ke tahap kompetisi berikutnya. AACA sendiri menerapkan sistem penilaian 2 putaran setelah pemenang nasional ditentukan untuk mewakili negara atau wilayah masing-masing. Mereka akan melanjutkan ke International Round untuk memperebutkan gelar Grand Winner yang ditentukan oleh juri internasional dari kalangan industri. Nah, tahun ini juri dari 38 negara juga turut terlibat dalam proses penilaian, dan juga AACA juga memperkenalkan kategori baru yaitu Best Direction Feature Film yang diikuti oleh 6 pemenang nasional. Sementara itu untuk puncak penghargaan AACA 2026 akan digelar nanti di tanggal 3 Desember 2026 di Capitol Theater Singapura. Di ajang tersebut teman Pro 2, para pemenang nasional dari berbagai negara akan kembali bersaing untuk memperebutkan penghargaan tertinggi. Para Prasuk sendiri merupakan film drama bernuansa supernatural yang mengangkat tradisi pesta kerasukan sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Ceritanya berpusat pada Bayu, seorang pemuda di desa Latas yang bercita-cita menjadi seorang prasuk, yakni sosok yang menjadi medium bagi roh dalam pesta sambutan. Keinginan Bayu semakin kuat ketika desa tempat tinggalnya menghadapi ancaman sumber mata air yang dianggap sebagai tempat para roh dan menjadi bagian penting dari kehidupan warga hendak di

dipilih oleh perusahaan besar untuk pembangunan hotel. Bayu kemudian berusaha menjadi perasuk utama dan memimpin sebuah pesta besar untuk mengumpulkan dana demi menyelamatkan mata air tersebut. Dibintangi oleh Angga Yunanda, Anggun C. Sasmi, Maudy Ayunda, Brian Demani, Chico Kurniawan, film Para Perasuk ini mengeksplorasi kerasukan bukan semata sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi sebagai tradisi hiburan sekaligus ruang bagi masyarakat untuk melepaskan tekanan kehidupan. Film Para Perasuk sendiri Teman Berdua menjadi salah satu pencapaian penting bagi perfilman Indonesia di panggung Asia Pasifik, sekaligus juga membuka peluang bagi karya dan talenta tanah air untuk mendapatkan pengakuan lebih luas di tingkat internasional.

0: Bagaimana kita bisa mewariskan Palu yang lestari kepada generasi yang mendatang ya?
1: Ya, menurut kakak sih, dengan menghidupkan kembali kearifan lokal kita, pertanian tradisional, upacara adat, semua itu adalah harmoni yang harus kita jaga dan kita kembangkan sama-sama.
2: Betul sekali. Satu lagi, kita jangan sampai lupa, agama mengajarkan kita untuk mencintai dan menjaga alam ciptaan Tuhan loh. Suka menanam pohon toh? Jadi wujudkan harmoni dengan menanam pohon, membersihkan pantai, perangi sampah, dan jaga bumi kita.
1: Ngobrol bukan sekedar bicara, tapi aksi nyata. Mari bangun daerah kita jadi lebih hijau, harmonis, dan berkelanjutan. Pesan ini disampaikan oleh RRI.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ibu, di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
2: Ya, luar biasa. Kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
2: Ya, begini Bu. Kalau kita tak di situ, kita bagi panahnya, kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, jadi Masya Allah.
2: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan,
0: dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu pasti bareng sama Yek di sini, teman Pro 2. Dan nah, jadi saya mau ngajakin kalian semua untuk gabung di program Sepada nanti, teman Pro 2, edisi moderasi beragama di jam 9 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Saya akan menemani kalian dengan topik menarik di moderasi beragama nanti, teman Pro 2, yaitu jangan jadikan perbedaan jadi bahan perang gitu, teman Pro 2. Jadi buat kalian semua yang juga punya pertanyaan atau pengen nimbrung bareng sama saya di pagi ini, teman Pro 2, nanti masuk di live TikTok kita di @pro2palu dan juga bisa di WhatsApp kita di 0811 456 03105, dan juga bisa di aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Pokoknya sekarang kita nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju?
2: Mama, iya Randy tos di Jogja. Ini bagus pisan.
3: Bu, Raya sama teman-teman udah sampai nih di Labuan Bajo. Cantik banget. Ibu harus lihat deh.
0: Bunda, Gaga ini lagi di Ambon. Sebentar lagi Gaga sama teman-teman sampai di
1: Bandaira.
4: Wah, bagus banget. Sekarang saya percaya kenapa Syutan Syahrir pernah bilang jangan mati sebelum ke Bandaneira.
3: Bersyukur banget kita gak milih luar negeri buat liburan ini. Walau belum semua kita datengin, tapi Indonesia keren banget ya.
0: Buka mata kita dan lihat sekeliling. Begitu beruntungnya kita bisa jadi warga negara Indonesia. Bahkan kamera pun tak kuasa untuk mengabadikan indahnya negeri ini.
5: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
6: Obrolan seru di Prodway FM.
7: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
8: Tergantung permintaan saja.
7: Tergantung saja. Kalau lihat ditanya, dari menu toh. Iya.
8: Jadi biasanya porsinya berapa Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak aja.

0: kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuma sedikit, terus kita kerjanya gimana ya?
1: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Radio Republik of

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Selamat pagi teman Produa 105 FM RRI Produa Palu teman terbaik kamu. Kita di Sepada teman Produa edisi moderasi beragama di hari Selasa 6 Oktober 2026 teman Produa. Ada Iyek di sini teman Produa yang bakal menemani aktivitas pagi kamu di program Sepada tentunya teman Produa ya, dan semoga energi kamu pagi hari ini sudah terisi penuh untuk menjalani rutinitas harian kamu. Nah, di Sepada kali ini kita bakal mengangkat topik bahasan yang lumayan krusial teman Produa, tapi juga dekat banget sama realitas anak muda masa kini, yaitu jangan jadikan perbedaan bahan perang gitu. Tema ini penting banget untuk kita ulas teman Produa, karena di era yang serba terbuka ini benturan pandangan dari isi kepala itu makin sering terjadi di sekeliling kita teman Produa. Kalau kalian mengamati ruang interaksi kita sehari-hari, mulai dari lini masa media sosial, grup perpesanan, sampai mungkin ke meja tongkrongan teman Produa ya, kita hidup di tengah pusaran keberagaman yang luar biasa gitu. Dari hal-hal sederhana seperti perbedaan selera musik, pilihan gaya hidup dan hobi, hingga mungkin hal-hal yang fundamental teman Produa seperti keyakinan, pandangan politik, serta prinsip hidup begitu. Seharusnya variasi-variasi seperti ini bikin interaksi sosial kita jadi lebih berwarna lagi begitu. Namun realitas di lapangan ini kerap memperlihatkan hal-hal yang justru sebaliknya teman Produa. Perbedaan kecil sekalipun itu sangat rawan dipicu menjadi bahan debat kusir yang destruktif, akan juga aksi saling cyberbullying gitu. Bahkan perpecahan yang merusak hubungan pertemanan. Halo beautiful flowers. Dan ini mau ngingetin juga buat teman Produa ya, ini sekarang saya lagi live streaming di TikToknya Produa Palu dan juga di aplikasi RRI Digital. Jadi buat kalian semua yang pengen join di pagi hari ini, langsung aja mau request atau mau nimbrung juga bareng membahas topik gitu ya, langsung aja di TikToknya kita, di IG dan juga WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital teman Produa. Kamu mungkin pernah melihat ya lingkaran pertemanan yang mendadak renggang cuman karena ada satu orang yang punya prinsip beda sendiri teman Produa. Atau mungkin di kolom komentar media sosial ketika ada yang mengunggah opini atau bentuk ekspresi beragam yang tidak umum, seketika kolom tersebut dipenuhi dengan hujatan dan juga kata-kata kasar. Iya gak sih teman Produa? Fenomena ini menunjukkan adanya kecenderungan di masyarakat kita di mana perbedaan itu tidak lagi dipandang sebagai sebuah kekayaan perspektif, melainkan diperlakukan sebagai bentuk ancaman yang harus ditundukkan atau dimusnahkan teman Produa. Thank you beautiful flowers. Dari juga nih secara sosiologis teman Produa dan psikologis, manusia memang memiliki kecenderungan alami yang dikenal dengan istilah in-group favoritism. Nah, ini adalah mekanisme psikologis di mana seseorang merasa lebih aman dan nyaman berada di dekat orang-orang yang memiliki kesamaan identitas, serta secara refleks memelihara prasangka terhadap pihak di luar kelompoknya. Tapi sebagai anak muda nih teman Produa yang kritis juga terpelajar dan juga hidup di era modern, kita tentunya tidak boleh membiarkan naluri primitif tersebut mengontrol cara kita berpikir. Beda pendapat itu adalah keniscayaan biologis dan juga sosial. Yang tidak wajar adalah ketika ketidaksepakatan tersebut diolah menjadi amunisi untuk menyulut permusuhan dan juga kebencian teman Produa. Dan di segmen berikutnya kita bakal ngobrol atau bedah lebih dalam lagi mengenai faktor-faktor sistematis yang membuat perbedaan begitu gampang membakar emosi anak muda, plus bagaimana moderasi beragama hadir sebagai jawaban logis atas permasalahan tersebut teman Produa. So stay tune di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu. Base.

0: penting kan ada cuannya.
1: Wah, banyak duit dong.
0: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pintar-pintar cari tambahan di luar.
1: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
0: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
1: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.
2: Mbak, minggir, mbak. Motorku melewati lu, malah nongkrong di trotoar gimana toh, mbak?
3: Lho, piye toh, mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho, belum laku-laku.
2: Aku itu salah buru-buru loh, mbak.
3: Lah, motor kok lewat trotoar ya nggak bisa. Lah, wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, mas?
2: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain loh, mbak?
3: Ya, mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
4: Ini kenapa sih, mas, mbak? Kok pada ribut?
3: Ini loh, orang masnya ini, wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
2: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku itu mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
4: Kok dodolan orang itu enggak? Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
3: Ya terus aku harus jualan di mana lho?
5: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?
6: Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: 102.
1: Selamat pagi FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu pasti di sepada teman Pro 2. Selamat pagi teman Pro 2. Kita di topik edisi moderasi beragama ya teman Pro 2. Dan masih bareng sama Iyek di sini. Kita di segmen kedua nih untuk menggali lebih jauh topik jangan jadikan perbedaan bahan perang gitu. Nah teman Pro 2, kalau kita telusuri ya secara objektif gitu, kenapa sih perbedaan kecil di era digital ini begitu cepat eskalasi menjadi konflik terbuka begitu. Dan salah satu akselerator utamanya itu tidak lain adalah arsitektur dari platform digital itu sendiri, khususnya fenomena echo chamber ya, atau ruang gema yang dibentuk oleh algoritma media sosial. Nah, algoritma ini didesain untuk terus menyuapkan konten-konten yang selaras dengan riwayat pencarian, minat, dan pandangan pribadi kita. Dampak jangka panjangnya ini terkunci dalam gelembung informasi yang memberi ilusi seolah-olah seluruh dunia berpikir dengan cara yang sama seperti kita. Akibatnya apa teman Pro 2? Saat kita melangkah keluar dari gelembung tersebut dan berhadapan langsung dengan orang yang memeluk keyakinan atau cara pandang yang berbeda dengan kita, itu kita mengalami kejutan budaya atau culture shock, dan secara refleks kita bakal mengambil posisi bertahan atau menyerang gitu. Dan ada fakta ilmiah menarik yang perlu kamu ketahui teman Pro 2. Berdasarkan berbagai riset perkembangan karakter anak muda yang terbiasa berinteraksi dengan berkolaborasi dalam lingkungan yang heterogen, baik dari segi agama, ras, maupun latar belakang sosial ekonomi, memiliki tingkat kecerdasan emosional serta kognitif flexibility yang jauh lebih tinggi. Mereka terbukti lebih resilient, adaptif di lingkungan kerja global, dan memiliki kemampuan memecahkan masalah atau problem solving teman Pro 2, yang tentunya jauh lebih efektif dibandingkan mereka yang mengisolasi diri di lingkungan yang homogen. Nah, disinilah teman Pro 2 letak pentingnya tentang moderasi beragama tadi. Masih banyak anak muda yang salah kaprah dan mengartikan moderasi sebagai bentuk kompromi keyakinan atau sikap pikir-pikir yang mengaburkan akidah. Nah, ini pemahaman yang keliru ya teman Pro 2. Moderasi beragama itu bukan berarti mengandalkan ajaran agama atau mencampur adukan keyakinan. Moderasi adalah cara pandang, sikap, dan juga praktek beragam yang mengambil jalan tengah gitu. Nah, ini memahami keyakinan sendiri secara mendalam dan taat, namun di saat yang sama mampu menghormati keyakinan dan prinsip yang dipegang oleh orang lain tanpa harus merasa terancam. Jadi teman Pro 2 yang mengobarkan perang atau perselisihan berbasis perbedaan itu sangat menyedot energi dan juga sama sekali tidak produktif. Daripada energi dan juga fokus kamu, masa muda kamu juga habis terbuang untuk memperdebatkan perbedaan yang tidak akan pernah disatukan, jauh lebih bijak jika energi tersebut dialokasikan untuk mencari titik temu dan membangun karya bersama. Dah, nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2, dan juga buat kalian semua yang pengen request lagu langsung aja di live chat aplikasi Radio Digital, dan juga live TikTok kita sekarang di @pro2palu seperti yang udah dilakuin sama Kak Kay yang sampai ujung batas. Oke, tidak request lagunya Kak Roni Parulian ya dengan judul Sampai Ujung Batas. Oke, terus ada Kak Sharon juga request Sumpah Matinya Selinda Grace. Ya, nanti kita puterin ya teman Pro 2. Dan buat yang lain juga yang pengen gabung langsung aja di live streaming kita di Pro 2 Palu dan juga di WhatsApp kita di 0811456 3105, dan bisa DM Instagram di @pro2palu.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Sultan Syarif Abdul Hamid Al-Qadri, sang perancang lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila, biasa disebut dengan Sultan Hamid II, adalah Sultan ke-7 Kesultanan Qadriyah Pontianak. Sultan Hamid II lahir di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 12 Juli 1913, merupakan putra dari Sultan Pontianak ke-6, Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri, dan istri ketiganya yang bernama Syekah Jamilah Syarwani. Garuda Pancasila merupakan bukti usaha Sultan Hamid II dan cita-cita Indonesia sebagai bangsa yang bersatu. Lambang ini mencerminkan keberagaman, kekuatan, dan ketabahan rakyat Indonesia sepanjang sejarah.
0: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

Supawati by Selena Grace, teman Pro 2, requestan dari Kak Sharon yang udah masuk di TikTok Pro 2 FM Palu ya, teman Pro 2. Dan juga buat kalian semua yang pengen gabung bareng sama saya di Spada kali ini, langsung aja request di live TikTok kita di Pro 2 Palu dan juga di live chat aplikasi RRI Digital, teman Pro 2. Nah, kalau tadi kita mau pelajari sejarah peradaban dan juga perkembangan industri kreatif masa kini, kita akan menemukan satu pola yang konsisten juga, teman Pro 2, tentunya ya. Ide-ide paling revolusioner dan juga karya-karya paling monumental hampir selalu lahir dari persilangan berbagai latar belakang yang berbeda. Jadi kita melihat dari skala mikro, misalnya dalam sebuah tim kerja atau kelompok proyek di kampus, kalau semua anggotanya memiliki latar belakang ilmu yang sama, tentunya cara berpikir yang identik serta sudut pandang yang seragam, hasil kerja yang dikeluarkan tentunya cenderung standar dan juga minim inovasi. Namun, ketika sebuah tim terdiri dari individu-individu dengan latar belakang dan juga pengalaman hidup serta perspektif yang beragam, akan ada namanya benturan ide yang sehat. Nah, benturan ide itulah yang akhirnya memicu lahirnya solusi-solusi baru yang out of the box, teman Pro 2. Keberagaman bukanlah hambatan, melainkan aset strategis. Nah, secara historis, bangsa Indonesia tersendiri terdiri di atas fondasi keragaman yang sangat kompleks. Peristiwa bersejarah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 disuarakan oleh para pemuda dari berbagai perhimpunan berbasis kedaerahan, agama, dan budaya yang berbeda-beda. Seperti Jong Java, Jong Sumatera Bond, hingga Jong Islamiten Bond, mereka tidak bersepakat untuk menyeragamkan identitas masing-masing, melainkan bersepakat untuk mengikatkan diri pada satu tujuan bersama, yaitu slogan Bhinneka Tunggal Ika. Bukan sekedar pajangan di lambang negara, teman Pro 2, melainkan formula sosiologis agar bangsa yang sangat besar ini tidak hancur oleh ego kelompok. Nah, dalam konteks keseharian kita sebagai generasi muda, mempraktekkan toleransi dalam moderasi itu tidak butuh aksi-aksi rumit. Cukup dimulai dari hal-hal mendasar dalam etika berinteraksi. Yang pertama, tidak memotong atau menginterupsi ritual ibadah teman saat sedang berkegiatan bersama. Berikutnya, tidak menjadikan simbol-simbol kepercayaan, latar belakang suku atau cara beragama orang lain sebagai bahan lelucon atau dark jokes ya. Yang sifatnya merendahkan gitu. Berikutnya, kamu bisa membiasakan diri untuk mendengarkan argumen orang lain secara utuh sebelum memberikan penilaian atau tanggapan. Dan juga bisa menghormati perbedaan itu bukan indikator bahwa kita lemah atau kehilangan identitas. Justru sebaliknya, teman Pro 2, dibutuhkan tingkat kedewasaan berpikir, kemandirian mental, dan juga keberanian moral yang tinggi untuk bisa berdampingan secara damai dengan mereka yang tidak sehaluan dengan kita. Nah, saya masih punya satu segmen terakhir, teman Pro 2. Di segmen nanti kita bakal bagikan panduan praktis untuk kita semua tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia nyata maupun di ruang digital. So stay tune di 105 FM RRI Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Di segmen terakhir teman Pro 2 pada kali ini ya, di edisi Moderasi Beragama. Dan masih bareng sama Iyak di sini teman Pro 2 selama 4 segmen ini. Kita udah berbicara teman kupas tuntas tentang topik kita, jangan jadikan perbedaan bahan perang. Ini sangat relevan dan juga mendesak untuk terus kita gaungkan di kalangan anak-anak muda gitu teman Pro 2. Sebagai generasi yang hidup di era informasi yang sangat cepat, tentunya tanggung jawab untuk menjaga iklim sosial yang kondusif ada di tangan kita semua teman Pro 2. Nah, lalu apa sih langkah konkret yang bisa kita terapkan begitu ya mulai hari ini? Yang pertama teman Pro 2, kamu bisa mengedukasi diri dan keluar dari bubble gitu. Jadi kamu bisa meluaskan jaringan pertemanan kamu. Jangan ragu untuk berdiskusi dan membaca literatur dari perspektif yang berbeda. Makin luas wawasanmu, makin tinggi tingkat toleransi dan pemahamanmu terhadap kompleksitas manusia, teman Pro 2. Berikutnya, bisa dengan mempraktikkan digital hygiene sebelum membagikan atau share gitu ya, memberi komentar atau bereaksi terhadap isu-isu sensitif terkait dengan suku, agama, dan ras di media sosial. Lakukan jeda berpikir, tanyakan pada diri sendiri teman Pro 2, apakah respon yang kamu berikan berdasarkan data atau cuma emosi? Apakah komentar ini membangun obrolan yang sehat atau justru menyulut kebencian teman Pro 2? Yang berikutnya, fokus pada common ground atau persamaan. Dalam setiap interaksi, carilah titik temu terlebih dahulu sebelum melihat perbedaan. Nah, kita mungkin memiliki perbedaan dalam cara beribadah, pilihan politik, atau latar belakang budaya. Tetapi tentunya kita memiliki persamaan dalam keinginan untuk maju, berkarya, meraih prestasi, dan juga hidup damai. Dan berikutnya, berani bersuara menolak intoleransi. Jika di lingkungan pertemananmu atau di lini masamu, media sosialmu terjadi tindakan diskriminasi atau perundungan berbasis latar belakang kelompok, jangan memilih untuk menjadi penonton yang pasif. Bersuara dengan cara yang santun namun tegas untuk meluruskan narasi-narasi kebencian tersebut. Dunia dan bangsa ini teman Pro 2 ya sudah terlalu lelah dengan konflik-konflik yang dipicu oleh ego kelompok dan rasa sok paling benar. Jangan sampai generasi kita menambah panjang daftar pertikaian konyol hanya karena kita gagal memahami arti penting sebuah perbedaan. Jadi mari kita jadikan diri kita sebagai agen penyejuk, pembangun jembatan komunikasi dan perekat persatuan dimanapun kita berada. Dan thank you teman Pro 2 udah nemenin siaran saya teman Pro 2 di sepada kali ini. Udah 1 jam kebersamaan kita hampir menjelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih banyak yang udah join di streaming Pro 2 Palu, di TikTok maupun di RRI Digital, maupun juga yang lagi dengerin kita di 105 FM gitu. Dan thank you sudah mendengarkan dari segmen pertama sampai segmen terakhir ini. Semoga rangkaian obrolan kita dan refleksi pagi hari ini bisa membawa manfaat nyata untuk aktivitas kamu sepanjang hari ini. Sampai ketemu lagi di Spada besok hari teman Pro 2, ditemenin sama penyiar Pro 2 lainnya. Nanti saya masih nemenin kamu di Pro 2 Hitlist sampai pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI PAMU. Dengan penuh semangat,

Sobat RRI, saya Samberan Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya nih. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah, itu tengok itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
1: Bukan global, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Teman Pro 2, Hari Disabilitas Internasional diperingati tanggal 3 Desember setiap tahunnya. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mendefinisikan, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik. Tahukah kamu, disabilitas dibagi menjadi 4, yaitu penyandang disabilitas fisik, individu yang mengalami penurunan mobilitas atau daya tahan tubuh, yang mempengaruhi sistem otot, pernafasan, atau saraf, serta gangguan dalam beraktivitas. Penyandang disabilitas ini disebut juga tunadaksa. 2. Penyandang disabilitas intelektual, yaitu individu yang mengalami gangguan pada fungsi kognitif karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata. Disabilitas intelektual disebabkan oleh faktor internal seperti genetik dan kesehatan. Disabilitas intelektual dibagi lagi nih teman Pro 2, yaitu gangguan kemampuan belajar, tunagrahita, dan Down syndrome. 3. Penyandang disabilitas mental, individu yang mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku sehingga adanya keterbatasan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Teman Pro 2, disabilitas mental terdiri dari disabilitas psikososial dan disabilitas perkembangan. Disabilitas psikososial biasa dikenal dengan ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau OMDK, orang dengan masalah kejiwaan. Disabilitas perkembangan, individu yang mengalami gangguan pada perkembangan dalam kemampuan untuk berinteraksi sosial. Contoh yaitu autisme dan ADHD. Yang keempat adalah penyandang disabilitas sensori, yaitu individu dengan fungsi sensorik yang terbatas seperti penglihatan dan pendengaran. Disabilitas pendengaran biasa disebut dengan tuli atau tunarungu. Disabilitas penglihatan sering disebut sebagai tunanetra. Teman Pro 2, memiliki keterbatasan tidak menjadi penghalang bagi teman istimewa kita untuk tetap berkarya karena mereka tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai beban. Justru, dari keterbatasan itulah mereka memiliki kekuatan, semangat, dan berusaha untuk mewujudkan impian mereka. Selamat memperingati Hari Disabilitas Internasional. Mari kita jadikan

0: obrolan seru di Produa FM. Dari usaha-usahanya Dian, yang mana nih yang menghasilkan lebih banyak cuannya?
1: Yang lebih banyak cuannya, baik. Kalau untuk yang lebih banyak untungnya, untungnya itu di Warmindo, Kak. Di karena Warmindo. Di Warmindo itu kan bukan cuma satu menu, okay. tetapi banyak menu kan, Kak. Terus juga dia kalau makanan itu, Kak, alhamdulillah dia itu bisa dibilang keuntungannya itu di atas 30%, Kak. Okay. Beda kalau sembako dengan ini agen, Kak, Briling. Dia itu, Kak, kita untungnya itu tipis sedikit. Yes. Tapi alhamdulillah dia juga putarannya itu baik. Okay. Bagus, Kak.
0: Berarti iya. memang Warmindo yang masih jadi top penghasil cuan lebih banyak dibanding usaha Diannya, Dian yang lain.
1: Iya,
0: nah, mungkin dari penghasilan-penghasilan Dian, sudah jalan berapa tahun ini usahanya?
1: Kalau Warmindo, dia sudah mau 1 tahun, Kak. Satu karena tahun. Warmindo dia baru.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Info Pro 2, teman Pro 2 ya, di siang hari ini pukul 10.30 menit waktu Indonesia Tengah. Kita bakal bersamai Pro 2 Hitlist 30 menit lagi, teman Pro 2 ya. Dan nanti bakal dilanjut lagi Nadila dari jam 11 sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Dan ini mau ngingetin semua buat kalian teman Pro 2 yang pantengin Pro 2 FM Palu, nanti di jam 4 sore kita bakal sama-sama mendengarkan putaran terakhir dari Bintang Radio 2026 yang bakal berlay langsung dari Pro 2 FM Makassar, teman Pro 2. Ada Sam dan juga Dwi Natalia Basidin yang mewakili Satker RRI Palu, teman Pro 2 di Korwil 4. Jadi buat kalian semua, dikencengin lagi dukungannya, vote-nya untuk Sam dan juga Dwi, teman Pro 2. Caranya gampang banget, bisa lewat bintangradio.rri.id. Nanti teman Pro 2 bisa pilih Sam dan juga Dwi Natalia Basidin, terus vote sebanyak-banyaknya, teman Pro 2. Votingnya dibuka dari 25 September kemarin sampai hari ini terakhir di tanggal 6 Oktober 2026. So jangan dilewatkan dukungan kamu, jangan sampai terlewat ya teman Pro 2, karena setiap vote dari kamu adalah suara dukungan untuk Sam dan juga Dwi Natalia Basidin, teman Pro 2. Nanti ditunggu aja dari jam 4 sore sampai nanti kayaknya pukul 17 atau pukul 5 sore waktu Indonesia Tengah. We'll be right back.

0: sampahnya mau diapain sih, Ma?
1: Bakar aja, biar tidak menumpuk. Kan kalau dibakar gini, selesai.
0: Mama bisa kena pidana dan denda loh.
1: Eh, tahu dari mana kamu? Jangan nakutin orang tua deh.
0: Coba aja Mama baca Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.
1: Bentar-bentar, Mama mau cari di Google dulu. Oke Google, Undang-Undang tentang aturan bakar sampah.
2: Aturan mengenai larangan membakar sampah sembarangan tertuang di dalam UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Setiap orang dilarang membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.
1: Oh iya, Dek. Benar.
0: Iya, Ma. Bahayanya lagi nih, asap dari sampah yang Mama bakar itu bisa mengganggu lingkungan dan membahayakan kita yang menghirup zat kimia yang sudah bercampur dengan udara. Kalau Mama bakar sampah kayak gitu, terus Mama nggak jagain apinya, itu bisa memicu kebakaran.
3: Tahukah kamu? Ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, terserah lodeh. Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
4: Obrolan seru di Prodway FM.
5: Genzi itu katanya Genzi susah punya aset.
6: Iya.
5: Gimana tanggapan dari kakak sendiri?
6: Oke, ini menarik lagi nih, karena kita harus tarik data lagi. Jadi kalau berdasarkan data penetrasi internet, ternyata internet ini memang dikuasai sama dua ya. Pertama milenial, kemudian yang kedua Gen Z. Ini persentasenya itu 50%. Nah, ternyata penetrasi internet yang semakin kemana-mana ini, yang semakin tinggi, tidak berbanding lurus dengan kondisi anak muda yang ada saat ini. Karena kenapa? Karena dia perilakunya atau behaviornya itu akhirnya berubah. Berubahnya itu kenapa? Dia akhirnya lebih banyak belanja secara online, tidak terkendali. Ternyata dengan adanya penetrasi internet ini bisa menyebabkan dua, bisa menyebabkan musibah, bisa juga menjadi berkah. Kalau berkah itu kalau misalnya dia bisa memanfaatkan peluang yang ada di internet tadi, kayak gitu.
5: Oke, itu pertanyaan dari teman Pro 2 tadi sih.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Teman terbaik kamu.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Kalau untuk mensosialisasikan juga mendukung teman-teman bahwasannya narkoba ini sendiri tuh berbahaya karena memang sekarang tidak mungkin tidak akan kita rasakan tapi itu akan datang di keberkepanjangan.
4: Kan ada sekitar 60%.
3: Ya.
4: Ini apakah 60% masuk dalam kategori penggunaan, pengedaran dan sebagainya, kemudian yang dilakukan penindakan secara hukum itu seperti apa? Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Revan.
3: Iya, kalau untuk saya katakan 60% itu kan dia bukan yang, kalau untuk data-data yang rehabilitas itu mungkin kita itu dari pihak BNN sendiri terkait.
4: Oke, okay, benar-benar.
3: Mungkin kita kayak ada misalnya contohnya kasus kemarin itu ada salah satu mahasiswa itu kan dia minta tolong ke kami terkait dia sendiri kan bisa dikatakan orang dalam.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Pro 2 FM Palil, teman terbaik kamu, kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 di sesi terakhir ini, teman Pro 2, kayaknya saya harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat yang sudah nemenin saya dari pagi tadi, dari pukul 5 waktu Indonesia Tengah, sampai sekarang udah pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Thank you, semoga obrolan kita di hari ini bisa menjadi penyemangat kamu untuk beraktivitas dan juga bisa menjadi informasi terbaru buat kamu gitu, teman Pro 2. Nanti bakal dilanjutin lagi sama Nadila di Pro 2 Hitlist sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan mau ngingetin lagi teman Pro 2, jangan lupa untuk pantengin Pro 2 FM Palu, karena nanti di pukul 4 sore kita bakal ada putaran terakhir dari Bintang Radio RRI 2026. Ada Sam dan juga Dwi yang bakal mewakili Satker RRI Palu di tingkat Korwil 4. Jangan lupa untuk voting juga Sam dan Dwi di Bintang Radio RRI.id, teman Pro 2. Voting sebanyak-banyaknya dan juga terus dengarkan nanti Bintang Radionya, teman Pro 2. Sampai nanti diumumkan siapa yang bakal keluar menjadi pemenang untuk Korwil 4, teman Pro 2. Oke, terima kasih banyak teman Pro 2. Di sesi terakhir ada lagu dari Prince Putri featuring Queen Salman, Selalu Ada Di Nadimu. Bye-bye.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasa juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas. Ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Ini kita, kalau saya sendiri, saya kan sekarang punya manajemen model, MC, singer, dan juga dancer.
2: Yes.
1: Jadi di manajemen saya itu, di agensi yang saya pimpin sekarang tuh banyak talent-talent yang ada di Kota Palu, terkhusus dan luasnya itu ada di Sulawesi Tengah. Kita menyaring banyak-banyak talent yang siap kita buang.
2: Waduh, jangan dong ya.
1: Siap kita tenarkan di profesi masing-masing.
2: Gak apa-apa, ini keluarin jokes-jokes kamu gitu ya. Saya rasa kamu adalah raja jokes.
1: Di apa namanya, di bidang masing-masing. Nah, untuk ke depan ini yang paling deket itu di bulan April nanti 2026. Saya dan tim saya itu akan bawa 4 model itu bertanding di Singapura.
2: Wow, cukup jauh
1: empatnya
2: ya. Untuk itu pasti harus dipersiapkan sebaik mungkin begitu talent.
1: Iya, betul sekali.
2: Nah, ini sudah ada gambaran apa di kompetisi nanti?
1: Gambarannya belum ada. Cuman kalau dari kita udah ada ramuan-ramuan, ramuan.
2: Tadi saya barusan ngomongin ramuan juga sih.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Ini paperback dari limbah kertas dan ampas kopi. Mungkin saya sedikit cerita tentang bagaimana produk ini bisa terbentuk.
6: Betul, nah, kan nggak mungkin ucuk-ucuk, tiba-tiba langsung
5: bluk. Bluk langsung jadi gitu. Enggak. Kan? Jadi ini sebenarnya lahir dari kompetisi bisnis.
6: Okay.
5: Kompetisi bisnis di kementerian, itu P2MB namanya, P2MB. Jadi kita dapat pendanaan untuk membuat sebuah produk. Nah, jadi produk ini tuh lahir dari keresahan saya sendiri ketika melihat UMKM itu dalam mencari kemasan ramah lingkungan. Apalagi kan peraturan wali kota kan mengurangi sampah plastik,
6: gitu,
5: penggunaan kantong plastik. Nah, di situ saya mulai kayak kira-kira apa sih masalahnya UMKM? Nah, jadi saya, kalau saya pribadi, untuk mencari sebuah inovasi ada teknik sendiri, namanya itu design thinking.
6: Design thinking.
5: Jadi design thinking itu pola pikir atau proses berpikir lewat empati untuk menyelesaikan masalah manusia. Manusia di sini maksudnya itu calon customer kita. Untuk membuat sebuah prototipe yang nantinya diuji gitu. Nah, ini salah satu prototipenya gitu. Jadi lewat ada banyak tahap, ada empati, jadi kita mencari tahu kira-kira apa masalahnya UMKM ini. Nah, masalahnya mereka itu rata-rata adalah mencari kertas ramah lingkungan, paper ramah lingkungan, tapi harganya murah, terus bisa.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
7: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Nadila siang hari ini di Santai Siang. Sekarang 11:36, jadi masih ada waktu untuk request lagu kesukaanmu sampai nanti di jam 12 siang ya teman Pro 2. Saya mau ke requestan pertama dulu. Yang request lagunya Nadine Amiza, ini dari Yudil. Oh my god, sama dong kayak namanya temanku ini. Yudil, dia mau denger lagunya Nadine Amiza yang ini album baru ya, album baru yang judulnya itu katanya kemarin sempat diputerin sih semalam. Oh iya, bentar ya. Semalam diputerin sama saya berarti ya. Oke, seperti diterima, sorai atau kekal mungkin ya. Oke, coba kita putarin dulu nanti. Thank you Yudil, thank you ya. Terus selanjutnya yang request lagunya Garam dan Madu dari Tanksy dan Aikila dan Jamesy. Ini direkam sama Farid yang ada di Lagaru tuh. Oke, enjoy guys di Santai Siang Pro 2 Hitlist bareng Nadila.

0: pohon, dingin tidak panas, atau kadang tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam,
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Kak Eja dan juga Kak Ika, informasi lengkap untuk pemesanan dan juga pembelian I'm Fruity ada di mana dan bisa di mana?
2: Bisa langsung ke Instagram kita atau ke TikTok. Nah, di situ nama Instagram sama TikTok juga sama. I'm Fruity.
1: Yeah.
2: Nanti biasanya orang-orang DM terus kita kasih nomor WA.
1: Okay.
2: Untuk lanjutnya.
1: Oke. Okay. Kalau WhatsApp-nya?
3: Kasih.
2: WhatsApp-nya? Boleh. Oh, nanti kalau teman-teman semuanya pendengar di sini yang mau pesan atau yang mau coba join kayak Kakak bilang tadi kan reseller, bisa di nomornya saya di 0822 9291 0161.
1: Oke, itu dia. Dicatat teman-teman.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

Rasidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Ratus 5 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita di jam 12 lewat 10 menit. Jadi sekarang waktunya ngomongin kuliner. Nah, ngomongin kuliner teman Pro 2, kali ini ada beberapa destinasi kuliner Indonesia yang dapat pengakuan dunia. Jadi berburu kuliner itu tidak lagi hanya sekedar menjadi pelengkap saat berwisata ya teman Pro 2. Tapi bagi banyak orang mencicipi makanan khas dari daerah itu atau dari berbagai daerah yang kita kunjungi, justru itu menjadi alasan utama untuk mengunjungi sebuah kota atau wilayah. Jadi biasanya kalau kita mau berpergian, selain tempat wisata yang pengen kita cari gitu ya, kita juga cari kulinernya apa sih yang ada di sana. Nah, Indonesia pun juga semakin diperhitungkan sebagai destinasi wisata kuliner dunia karena tidak hanya dikenal lewat rendang atau sate ya di berbagai kota di kawasan di tanah air seperti Kaledo dan lain sebagainya, tapi ternyata juga Indonesia mendapat pengakuan internasional berkat kekayaan cita rasa tradisi memasaknya sampai dengan keragaman hidangan yang dimiliki. Salah satu pengakuan tersebut datangnya dari Taste Atlas Awards 2025-2026 yang menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan kuliner terbaik di dunia teman berdua. Kira-kira kalau kamu tebak, kira-kira dari kota mana aja nih yang dapat pengakuan internasional dengan kuliner terbaiknya teman berdua? Coba deh kasih komentar kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.
7: Pendengar, tahukah Anda, Indonesia memiliki jaring laba-laba terbesar di dunia, Lingko Lodok namanya. Lingko Lodok, biasa disebut jaring laba-laba, merupakan sistem pembagian sawah secara adat yang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Cancar, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sawah berbentuk jaring laba-laba raksasa ini merupakan satu-satunya di dunia. Sistem pembagian lahan sawah dilakukan oleh leluhur secara berpusat. Polanya dengan cara menarik garis panjang dari titik tengah yang dalam bahasa Manggarai disebut

0: MKOPMA, kan kami ini UKM ya di kampus. Nah, UKM KOPMA ini satu-satunya ya sebenarnya satu-satunya UKM yang bergerak berdasarkan visi kampus, karena visi kampus saat ini dengan rektor baru itu ada bilang supaya mahasiswanya itu bisa berwirausaha. Nah, jadi kami ini UKM yang sejalan dengan misi itulah, seperti itu. Nah, jadi di UKM KOPMA juga selain kita menyiapkan wadah untuk mahasiswa-mahasiswanya, KOPMA sendiri punya usaha juga, Kak. Nah, jadi kami itu sudah menerima ya, alhamdulillah, walaupun belum lama jalan ya, karena alatnya baru datang awal tahun kemarin, baru masuk awal tahun kemarin. Jadi kami coba untuk promosikan ke, kami punya target market ini masih mahasiswa kampus. Karena kan pasti banyak ini ya, kami tuh punya usaha sablon baju, Kak. Ada sablon baju sama cetak kartu. Cetak kartu. Nah, pasti kan di mahasiswa ini banyak biasanya ada kegiatan buat baju PDL-PDL, PDL. Sablon-sablon baju ya. Jadi kami target marketnya ya untuk mahasiswa.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

balik lagi teman berdua di Santai Siang Kuliner hari ini. Kita ke kota pertama, yaitu kota yang diakui secara internasional karena kulinernya teman berdua adalah Jakarta, alias Jakarta. Jadi tidak hanya menjadi pusat pemerintahan dan juga bisnis, Jakarta juga dinobatkan sebagai salah satu destinasi kuliner terbaik di dunia dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas Awards di tahun 2025-2026, Jakarta menempati peringkat ke-21. Keunggulan Jakarta terletak pada keberagaman kulinernya sebagai kota yang dihuni masyarakat dari berbagai daerah. Ibu kota menawarkan cita rasa, sudah bukan ibu kota lagi ya. Jadi Jakarta menawarkan cita rasa Nusantara dalam satu tempat. Beberapa hidangan yang memperoleh penilaian tinggi itu seperti soto Betawi, nasi uduk, gado-gado, bubur ayam, bakso. Dan bagi wisatawan, Jakarta menjadi destinasi ideal untuk mencicipi aneka kuliner khas Indonesia tanpa harus berpindah dari satu pulau ke pulau lainnya, teman berdua. Okay. Tapi memang Jakarta selalu bikin kangen ya teman berdua, asik. Apalagi kalau misalnya ada seseorang yang dikangenin di Jakarta. Jakarta hari ini kita mau ke 4 event spesial untuk kamu.

0: Totebek, Totebek, apa enak ya jadi kamu?
1: Loh, kenapa?
0: Soalnya kamu ramah lingkungan, gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
1: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
0: Gak enak tahu, kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
1: Hah? Serem!
0: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
1: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
0: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
4: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
3: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Gong ya, tapi yang benar-benar mencerminkan baku bantu banget yang di hari H itu adalah membuat media ajar bersama gitu. Jadi kita akan ada stand-stand besar gitu, terus kita bakal lesehan untuk kita bikin media ajar bareng-bareng untuk nanti akan dikirimkan ke sekolah-sekolah yang membutuhkan di Kabupaten Sigi kayak gitu. Jadi emang benar-benar siapa yang datang itu di baku bantu fest ini kan bisa kalau festival yang datang tuh yang nonton. Nah tapi kalau di baku bantu fest ini dia datang dia juga ikut serta ikut baku bantu gitu. Nah salah satu ini
7: ya, ada aksi nyata gitu, ya. Jadi bukan hanya sekedar menonton tapi juga berkontribusi secara langsung gitu.
6: Nah bisa berkontribusi secara langsung sekecil apapun. Terus habis itu juga ada inspirasi-inspirasi yang bisa diambil dari sana, baik itu bagi guru-guru, pegiat pendidikan maupun siapapun yang peduli sama teman-teman.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman

Terima kasih yang masih terus bersama dengan Bre2 siang hari ini. Sedangkan kamu makan siang, teman Bre2 yang belum makan siang, jangan lupa makan siang ya. Karena sakit asam lambung itu tak semudah kalau sakit hati mah bisa kita hibur dengan sesuatu dan lain hal ya. Tapi kalau asam lambung naik, teman Bre2 itu bahaya. Oke, kalau tadi Jakarta ada di posisi pertama untuk Indonesia dengan kulinernya yang memukau dunia. Lalu berikutnya di posisi kedua dari kota mana coba? Ya betul, Bandung tentunya. Bandung juga berhasil loh masuk daftar kota kuliner terbaik di dunia. Kota bertajuk Paris van Java ini berada di peringkat ke-34 dalam daftar Best Food Cities in the World versi Taste Atlas. Tuh kan Scoopy udah bunyi lagi. Bandung dikenal mampu mempertahankan kuliner tradisional sekaligus menghadirkan berbagai inovasi makanan yang terus berkembang. Beberapa hidangan khas yang banyak direkomendasikan seperti batagor, mie kocok, serabi, cireng, nasi kuning. Budaya kuliner kaki lima yang hidup berdampingan dengan deretan kafe kreatif menjadikan Bandung sebagai salah satu destinasi favorit para pecinta kuliner. Menurutku sih kalau kuliner di Jakarta mungkin dia akan misalnya ada di Jakarta Selatan, Barat dan lain sebagainya ya. Tapi kalau di Bandung itu kata AA Grab-nya Bandung itu kecil, cuman jalanannya aja yang terlalu banyak putar-putarnya gitu ya. Jadi biasanya kita akan gampang untuk menemukan satu tempat kuliner yang satu dengan yang lainnya. Seperti di Jalan Asia Afrika itu juga ada kulineran di sana, terus di Braga juga dan beberapa lokasi lainnya Taman Bre2. Dan bisa dibilang memang surganya belanja sih, baik yang kuliner maupun suka belanja baju-baju, aksesoris dan lain sebagainya.

Well, teman Pro2, kali ini kita ke kota selanjutnya yang juga diakui oleh dunia ya dengan kuliner terbaiknya ya adalah Padang. Kalau kita bicara tentang kuliner di Indonesia, Padang itu hampir selalu masuk dalam daftar teratas. Dalam Taste Atlas Award di tahun 2025-2026, wilayah Sumatera itu menempati peringkat ke-20 sebagai best food regions in the world. Jadi Padang itu menjadi representasi kuat kekayaan kuliner Minangkabau yang telah dikenal luas di dunia ya. Beberapa hidangan khasnya seperti rendang, nasi Padang, gulai, sate Padang, dan rendang sendiri berkali-kali dinobatkan sebagai salah satu makanan terbaik di dunia oleh berbagai media internasional, sehingga semakin memperkuat reputasi kuliner Minang di kancah global. Lalu ada Yogyakarta juga. Yogyakarta terkenal dengan gudegnya, soto kadipiro, bakpia, dan sate klatak, teman berdua. Dan yang terakhir adalah Cirebon. Nah, ada apa di Cirebon? Meski tidak sebesar Jakarta atau Bandung, Cirebon itu menyimpan kekayaan kuliner yang mendapat apresiasi tinggi juga. Beberapa hidangan khas yang menjadi daya tarik kota ini seperti emplang gentong, empal gentong. Terus ada nasi jamblang, tahu gejrot juga. Nah, tahu gejrot itu juga dari Cirebon ya. Jadi empal gentong itu bahkan menjadi salah satu hidangan Indonesia dengan penilaian tertinggi di Taste Atlas. Hidangan ini dikenal memiliki kuah gurih yang dimasak menggunakan tunggu kayu sehingga menghasilkan aroma dan cita rasa rempah yang khas. Lalu ada juga seperti Malang ya, Lombok dan Sumba juga. Teman berdua yang juga termasuk salah satu salah berapa gitu ya dari beberapa kota di Indonesia yang diakui secara internasional kulinernya, teman berdua.

Masih dari 105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Kita udah di jam 1 siang, teman Perdua, cuaca di Palu masih sangat panas. Kita berdoa bersama semoga hujannya segera turun ya, teman Perdua. Kali ini kita ke informasi olahraga. Ini bikin bahagia sekali tentunya ya, teman Perdua. Siapa yang semalam nonton Indonesia? Ayo, Timnas Indonesia, ada yang nonton semalam? Oh ada, berapa kosong? Siapa dia namanya tadi? Yang katangan itu? Hah? 4-2. Nah, oke. Jadi Timnas Indonesia memenangi FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand di final Stadion Utama Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober ya. Imbang 2-2, hey. Imbang 2-2 di waktu normal dan babak tambahan, Indonesia harus menghadapi adu penalti dengan Thailand. Indonesia menang dengan skor 4-2 dalam babak tos-tosan ya. Jadi 4 eksekutor berhasil, sementara Thailand hanya 2 penendang yang bisa mencetak gol, teman Perdua. Uniknya 3 dari 4 penendang Indonesia menendang ke arah kiri dan 1 ke tengah, sementara 4 eksekutor Thailand mengarahkan bola ke kanan di mana 2 diantaranya gagal menjadi gol. Penendang pertama Indonesia ada Kevin Dix mengarahkan bola ke pojok kiri bawah. Kiper Thailand Saranon Anuin sebenarnya bisa membaca arah bola tapi tidak mampu menepisnya. Penendang kedua Indonesia adalah Dean James, berbeda dengan Dix dan lebih mengarahkan ke bola arah tengah. Kali ini kiper Thailand tak bisa membaca arah bola, teman Perdua. Penendang ketiga dan keempat Indonesia, Elkan Bagot dan Shane Patinama juga memilih arah yang sama dengan Dix, yaitu ke arah pojok kiri bawah. Bedanya, kiper Thailand sempat membaca arah bola Bagot dan nyaris menepisnya, namun Saranon Anuin terkecoh dengan tendangan Shane. Satu eksekutor Indonesia belum sempat melaksanakan tugasnya lantaran keunggulan 4-2 di adu penalti tak mungkin terkejar lagi. Saat menendang penalti, James, Bagot, dan Shane semua menggunakan kaki kiri. Saat mengeksekusi penalti, hanya Dix yang menendang menggunakan kaki kanan, teman Perdua. Wow, luar biasa. Dan tentunya teman Perdua, Indonesia dipastikan juara FIFA ASEAN Cup 2026 setelah tendangan eksekutor keempat Thailand, Natapong Siria, dan dibendung oleh Emil. Sama dengan koleganya yang lain, Natapong juga mengarahkan bola ke arah kanan dan kali ini bisa dibaca dengan sempurna oleh Emil Audero. Gegap gempita langsung menyelimuti stadion GBK setelah Indonesia dipastikan juara di FIFA ASEAN Cup 2026.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya.
3: ...80 tahun sudah Indonesia berdiri tegak di atas pondasi perjuangan, darah, dan pengorbanan. Kemerdekaan bukan hadiah, tapi hasil dari nyala semangat tak kenal lelah dari para pahlawan yang ingin melihat bangsanya bebas menentukan takdirnya. Angka 8 dan 0 adalah makna perjalanan. Sudah 8 dekade Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan sejati. Desain yang membentuk siluet bendera berkibar menunjukkan pergerakan bangsa yang tak pernah berhenti, terus tumbuh, terus bertransformasi. Garis-garis diagonal yang tajam melambangkan keberanian, ketegasan arah, dan kecepatan adaptasi. Karena dunia berubah dan Indonesia harus siap memimpin. Warna merah putih yang abadi. Warna keberanian dan kesucian yang selalu mengingatkan kita pada semangat 17 Agustus 1945. Peringatan ini adalah momen untuk bertanya pada diri sendiri, apa arti kemerdekaan dan apa sumbangsih kita pada bangsa? Tahun ini adalah tahun persiapan menuju Indonesia Emas 2045, saat negeri ini genap berusia 100 tahun. Mari mulai dari hal kecil, peduli pada sekitar, jujur dalam pekerjaan, bijak di media sosial, dan menjaga persatuan dalam perbedaan. Indonesia tak pernah kekurangan alasan untuk maju. Kita hanya perlu percaya, bersatu, dan bergerak bersama.

Hanyalah Cinta dari Anggun C. Sasmi, teman berdua. Jadi ada Anggun dan juga Judika yang juga semalam bernyanyi ya di FIFA Asian Cup 2026 di GBK. Dan mereka ini bernyanyi dengan begitu sangat emosional, teman berdua. Judika dan Anggun tampil penuh emosi saat membawakan lagu nasional setelah Indonesia memenangkan laga final FIFA Asian Cup 2026 melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 5 Oktober semalam. Judika menampilkan energi maksimal membawakan lagu Kebiar-kebiar dalam penampilannya, dan tidak lama setelah itu Indonesia memenangkan laga tersebut gitu ya. Dan dengan mengenakan setelan serba putih, Judika membawakan lagu tersebut di panggung khusus, sementara para pemain dan ofisial bersiap untuk menerima trofi kemenangan. Setelah Judika, Anggun muncul dengan memimpin lagu Tanah Airku Tidak Lupakan, ya kayak gitu. Saya sempat nonton sih di story temanku. Dan ini menjadi tradisi dalam penutupan laga timnas Indonesia. Anggun tampil dengan kebaya maroon dengan bawahan kain putih, dan suaranya diikuti 60 ribu lebih penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selama Anggun bernyanyi, para pemain timnas Indonesia berkumpul sambil berangkulan ya menghadap para pendukung mereka di Stadion Utama GBK. Anggun juga terlihat emosional dan menitikkan air mata saat membawakan lagu nasional tersebut. Suasana serupa juga dialami sejumlah para pemain timnas Indonesia yang ikut bernyanyi ya, teman berdua. Timnas Indonesia akhirnya keluar sebagai juara FIFA Asian Cup 2026, teman berdua, usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di Stadion Utama Gelora Bung Karno di Jakarta Utara.

Sobat RRI, saya Sam Berasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau gak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda, dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak Dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

Informasi selanjutnya di Santai Siang hari ini teman berdua, kita masih ngomongin tentang olahraga. Kali ini mengenai suasana Bundaran HI, jadi Lautan Merah Putih untuk merayakan juara FIFA Asian Cup 2026. Jadi Bundaran HI berubah menjadi lautan supporter saat warga Jakarta merayakan keberhasilan timnas Indonesia mengangkat trofi FIFA Asian Cup 2026. Dan ini situasinya semalam ya teman berdua, kebayang gimana macetnya Jakarta semalam. Dan sorak-sorai dan yel-yel kemenangan ini menggema di sekitar Bundaran HI. Warga dan supporter juga berkumpul ya sambil membawa atribut merah putih serta mengenakan jersey timnas Indonesia teman berdua. Dan sejumlah warga juga turut mengabadikan momen perayaan menggunakan ponsel. Kerumunan supporter terus bertambah dan memenuhi sejumlah ruas di sekitaran Bundaran HI. Dan kemeriahan semakin terasa setelah Indonesia memastikan kemenangan atas Thailand melalui drama adu penalti. Timnas Indonesia menang 4-2 dalam adu penalti setelah imbang 2 sama di 120 menit laga berjalan. Dan kemenangan tersebut menjadi momentum bersejarah bagi sepak bola Indonesia karena gelar FIFA Asian Cup 2026 merupakan gelar perdana sejak emas SEA Games pada tahun 1991. Ini udah 2026, berarti sekitar 35 tahun yang lalu ya kurang lebih. Kemenangan ini jelas jadi akhir dari penantian panjang supporter timnas Indonesia. Mereka bisa merayakan gelar juara dengan penuh sukacita tentunya teman berdua.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Wah, ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
2: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
1: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
2: Ya udah deh, terserah kamu aja.
3: 2000 years later.
1: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
2: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
4: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Well, teman Pre2, kita ke informasi selanjutnya ini mengenai Jennifer Koppen, teman Pre2 yang otomatis dia juga ikut ya berbahagia atas kemenangan Indonesia yang menjadi juara pertama FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand. Itu adalah waktunya, kata dia, waktunya petatang betenteng. Istri dari back timnas Indonesia Justin Hubner ini juga mengisahkan dirinya sangat tegang ya saat menyaksikan laga final yang berujung adu penalti tersebut. Dan kemenangan ini juga disebut Jennifer Koppen membuat dirinya semakin bangga dengan suaminya yang selama beberapa bulan terakhir sudah berlatih sangat keras bersama tim yang lain. Apalagi Jennifer Koppen juga sempat berantem ya dan dihujat oleh sejumlah netizen Malaysia setelah berkomentar sarkasme begitu soal performa timnas Malaysia di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Namun komentar yang niatnya bercanda itu ternyata melebar dan Jennifer Koppen menjadi sasaran hujatan netizen Malaysia. Bahkan anaknya Kamari juga jadi sasaran hujatan. Dan sementara dua algojo Thailand, Yoyon Sarch dan Natapong Sairia, gagal mencetak gol setelah sepakannya membentur tiang gawang dan membuat Indonesia atau timnas Indonesia menjadi juara di FIFA ASEAN Cup 2026.

0: banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dilihat yang buku paling menyentuh di kalangan anak muda zaman sekarang itu ya terhitung dari tahun 2020 Kak. Pada saat saya meluncurkan buku galau perdana yang berjudul Melepas Tanpa Pesan, bagaimana tentang seseorang yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kemudian ini kalau bisa saya bercerita. Boleh. Jadi tahun 2020 itu buku yang saya tulis Melepas Tanpa Pesan itu bercerita tentang seorang pasangan yang meninggalkan pasangan di saat lagi sayang-sayangnya. Wow. Namun setelah tidak ada kabar berbulan-bulan, bertahun-tahun, ini pasangan yang tadi pergi meninggalkan datang lagi nih Kak, balik lagi. Jadi dia balik lagi dengan tiba-tiba kayak tiba-tiba nongol nih WA-nya. Sayang, apa kabar? Kan kita bawaannya baper kalau perempuan kan. Pada saat itu mungkin perempuan bisa dibilang masih mengedepankan hati bukan logika. Kan kebanyakan perempuan kayak gitu.
4: Perasaan.
3: Kan lalu ceritanya lalu. Perasaan, kan?
4: Iya, logikanya enggak jalan.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

This is Astrid Teman Berdua featuring Adrian Martha Dinata, judulnya Ku Ingin Kau Tahu. Mungkin lagu ini tidak asing buat kamu Teman Berdua, familiar begitu. Karena memang lagu ini lagu lama Teman Berdua. Jadi kita diajakin nostalgia lagi. Astrid menghidupkan kembali lagu Ku Ingin Kau Tahu. Jadi untuk kamu penikmat musik balada tanah air ya, yang suka sama lagu-lagu yang sedikit lawas gitu, penyanyi bersuara khas Astrid resmi merilis video musik untuk lagu Ku Ingin Kau Tahu yang dibawakannya secara duet bersama pencipta lagunya sendiri, Adrian Martha Dinata. Jadi Kak Adrian Martha Dinata inilah yang menciptakan lagu ini gitu ya. Jadi lagu ini hadir sebagai wujud nyata dari eksplorasi musikal Astrid dalam album terbarunya Aku dan Cahaya, yang menonjolkan kedalaman emosi serta aransemen yang lebih matang Teman Berdua. Dan menariknya, Adrian Martha Dinata tidak hanya tampil sebagai rekan duet dan dalam lagu ini gitu ya. Dia memainkan peran ganda yang krusial sebagai komposer sekaligus produser musik dalam album Aku dan Cahayanya Astrid. Dan keterlibatan yang mendalam ini memastikan bahwa emosi melankolis dari lagu ini tetap terjaga. Namun dengan sentuhan aransemen yang modern, yang lebih segar dan juga emosional Teman Berdua ya. Jadi kalau kamu ngerasa bahwa ya lagu ini sepertinya saya kenal gitu ya, tapi kira-kira ini lagunya siapa gitu ya, Ku Ingin Kau Tahu, asal lagunya ini dari Naif Teman Berdua ya, Ku Ingin Kau Tahu. Jadi dipopulerkan sama, benar gak sih? Ku ingin kau, bentar ya, Ku Ingin Kau Tahu, yang dibawain sama Astrid itu adalah lagu miliknya, Oke, aku udah baca tadi. Tapi lagu ini pernah dibawain juga dulu sama, sama dia ya. Oke. Berarti cukup sangat lawas ya lagu ini Teman Berdua. Yang kayaknya yang komen itu kentara sekali, dia sudah tua ya. Karena Om Ardi

Adrian Marta Dinata ini kayaknya udah senior, udah cukup senior juga sih sebenarnya ya. Cuman akhirnya dibawain lagi sama lagu ini, kita jadi tahu oh ternyata dia yang membawa awal lagu ini dan juga yang menciptakan lagu ini, teman berdua. Oke. Kalau kamu adalah generasi yang sudah cukup lama, kamu pasti tahu lagu yang satu ini. Coba deh tebak. Ini lagu miliknya siapa? Lalu saya kasih clue ya, di 2026 ini dibawain kembali sama Mahen. Aku bisa.

Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026

0: siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Pamu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, the hits music station.

0: request lagu favorit kamu hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. I'm getting
1: overdrive. Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Nagita Slavina, teman berdua. Kalau dengerin lagunya Nagita Slavina kayak berasa kita tahu gitu ya perjalanan cintanya dengan Raffi Ahmad. Yang dulu Raffi jarang pulang, sekarang sering pulang. Mungkin yang bisa kita ambil pelajaran dari kisahnya adalah kesabaran, maybe ya teman berdua. Kesabaran yang hasilnya luar biasa, itu terbukti melalui kanal YouTube Brands Entertainment miliknya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina kembali berhasil mencatatkan rekor yang luar biasa berdasarkan data stream charts pada 5 Oktober. Kanal ini menduduki peringkat pertama secara global dan juga di Indonesia begitu ya, berdasarkan total jam yang ditonton itu mencapai 12.280 sekian jam. Angka fantastis ini jauh melampaui kanal-kanal besar internasional maupun nasional lainnya seperti CNN Brazil dan Liputan 6. Pencapaian masif ini salah satunya didorong oleh siaran langsung pertandingan final FIFA Asian Cup antara Indonesia versus Thailand. Tayangan live match tersebut sukses menyedot lebih dari 38,1 juta penayangan views gitu ya, dengan puncaknya mencapai 4,53 juta penonton secara bersamaan. Selain itu siaran ini juga menambahkan lebih dari 193 ribu pelanggan baru serta mengumpulkan lebih dari 443 ribu likes

0: ada promo tiket pesawat murah nih. Plus penginapannya juga. Kita harus beli pokoknya.
1: Jangan buru-buru. Coba dicek lagi. Itu beneran situs resmi atau abal-abal? Lihat juga deh reviewnya. Terus bandingin dulu sama penawaran dari web lain.
0: Ribet amat. Ini mumpung lagi diskon 70%. Udah deh, aku mau beli aja, takut kehabisan.
1: Ya udah deh, terserah kamu aja.
2: 2000 years later.
0: Gimana nih? Ternyata Zoom itu situs penipuan. Mana tabunganku? Uangnya udah habis, batal liburan deh.
1: Makanya jangan gampang tergiur harga murah. Pastiin dulu keaslian situsnya. Cek dan recheck sebelum membeli. Mulai sekarang, teliti-teliti lagi ya.
3: Waspada penipuan, biar uang kita tetap aman.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Halo Sobat RRI, saya Sam Berasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026, RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Untuk bisa melangkah lebih jauh, saya membutuhkan dukungan dari Sobat RRI semuanya. Dukungan kalian menjadi semangat bagi saya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Balik lagi teman Pro 2 di sore hari ini, kita di sore ceria. Sesuai dengan topik kita di sore ini teman Pro 2, kita bakal ngomongin tentang lagu anak-anak teman Pro 2 ya. Jadi topiknya generasi yang tumbuh tanpa lagu anak. Apakah kamu termasuk generasi yang tumbuh tanpa lagu anak? Aduh, kasihan ya. Alhamdulillah dulu kita masih dapat lagu-lagu anak sih, kayak lagunya Tasya, teman Pro 2. Tapi akhir-akhir ini teman Pro 2 dunia musik mulai kehilangan penyanyi-penyanyi cilik ya. Imbasnya lagu-lagu anak dalam negeri sendiri pun juga sudah jarang alias hampir tidak bisa ditemukan. Berbeda dengan tahun 90-an hingga 2000, di mana lagu anak-anak masih sering kita dengerin entah di radio ataupun televisi. Lagu-lagu anak pada tahun itu memang memiliki lirik ceria dan juga positif ya, yang tentu membangkitkan semangat dan bikin ikut bergoyang begitu ya. Lagu-lagu ini mencerminkan dunia bermain dan belajar anak yang riang dan gembira. Dan tidak kita sangka, lagu-lagu ini telah menemani masa kecil anak-anak lahiran tahun 90-an. Teman Pro 2, ada beberapa lagu hits dan pasti bisa bikin kangen kita anak 90-an. Atau mungkin anak 2000-an, jadi siapa itu? Lagu mana itu? Kayak lagunya Tasya tuh, libur telah tiba, libur telah tiba. Nah kalau anak zaman sekarang mungkin gen Alpha atau gen Z mungkin itu lagunya siapa ya Kak Nadila? Itu kata Tasya, dia dulu penyanyi cilik teman berdua ya. Jadi ada beberapa lagu termaksud Susan, kalau gede mau jadi apa? Tapi jangan ini ya, kalau nadanya sih bukan kayak gitu. Tapi Nadila masih dapat sih juga kalau yang Susan itu ya. Ada apa lagi ya? Banyak sih teman berdua. Sekarang mungkin karena penyanyinya dulu udah beranjak dewasa kali ya. Jadi mudah-mudahan ada regenerasi ya teman berdua, ada anak-anak sekarang yang bisa bawain atau menciptakan lagu-lagu anak-anak.

0: deh, ada notif debat panjang lagi nih di grup. Semua tuh ribut gara-gara hanya beda pendapat doang.
1: Padahal kan beda pendapat itu biasa. Masa harus jadi drama series setiap hari?
0: Betul sih. Justru kalau kita bisa saling menghargai, dunia bakal lebih adem. Kayak playlist favorit, lagunya itu beda-beda, tapi kalau digabung jadi harmoni yang enak.
1: Ah gitu. Saya setuju sama analogi kamu. Jadi ingat, kalau kita tuh bisa jadi agen harmoni, kita tidak cuma bikin suasana itu nyaman, tapi juga menunjukkan kalau perbedaan itu bikin kita kuat. Yuk teman Pro2, jadi agen harmoni di sekitar kita. Karena dunia butuh lebih banyak vibes positif, bukan konflik yang gak penting.
2: Harmoni itu pilihan kita. Mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Yeay!
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

Itulah Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya, Sam, sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026.

Perkenalkan, saya Dwi Natalia Basidin, perwakilan Putri Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Palu. Dengan penuh semangat, saya siap membawa nama RRI Palu melangkah menuju Formula 4 Bintang Radio Indonesia 2026.

105 FM RRI Pradua Palu, teman terbaik kamu, teman Pradua. Di pukul 16.00 nanti kita bakal join bersama Pradua RRI Makassar atau melalui YouTube RRI Makassar ya teman Pradua, untuk mengikuti putaran ketiga untuk Bintang Radio Indonesia 2026 Core Wheel 4 teman Pradua. Dan kita bakal saksikan juga, jadi teman Pradua bukan hanya bisa mendengarkan tapi juga bisa menyaksikan melalui channel RRI Makassar. Dan berikan vote sebanyak-banyaknya untuk perwakilan RRI Palu, Sam dan Dwi ya teman Pradua, untuk bisa membawa nama RRI Palu ke tingkat nasional nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung aja kita bergabung bersama YouTube dari RRI Makassar.

0: Saatnya talenta terbaik menunjukkan kemampuan mereka. Sebuah ajang yang mempertemukan talenta dan hari ini Anda akan menjadi saksi perjuangan mereka menuju panggung berikutnya. Inilah dia, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Siapkan dukunganmu sekarang juga. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge. Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4.
1: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sipanisti Tenggara Parigi. Saya merupakan salah satu peserta Bintang Radio tahun 2026 dan merupakan perwakilan dari RRI Tontowi. Ayo dukung saya sebanyak-banyaknya dengan cara vote di website bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo, nama saya Rama, perwakilan dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio Indonesia tingkat Formula 4 dengan cara vote saya di bintangradio.rri.id. Makassar, ewako!

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muammar Al-Husni, asal saya dari Mamuju. Buat teman-teman semua, jangan lupa dukung dan vote saya di bintang radio rri.id. Terima kasih.

Halo Sobat RRI, saya Sam Bernard Samana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI.

Halo semua, perkenalkan nama saya Umar Talib Lawaru, umur saya 24 tahun, saya berasal dari Kota Bau-Bau, Provinsi Sulawesi Tenggara. Mari doa dan dukung saya dengan cara vote saya di website bintangradio.rri.id. Kabar Kak

0: masih mendengarkan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4. Dukung terus pilihanmu melalui voting di bintangradio.ri.id. Putaran ketiga, kategori Lagu Challenge, Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Koril 4.
1: Halo Sobat RRI, perkenalkan saya Dwi.

Halo semuanya, saya Yudit Clarista Bulawan, biasa dipanggil Resta, asal saya dan Majene. Jangan lupa vote saya di bintangradioRRI.id

Halo semuanya, saya Kanaya dari RRI Makassar. Jangan lupa dukung saya di Bintang Radio tingkat Koril 4 dengan cara vote di bintangradio.rri.id. Terima kasih.

Halo semuanya, saya Reski Elzivana, asal dari Bau-Bau, perwakilan RRI Kendari untuk menuju tingkat Korwil 4 di Bintang Radio Indonesia 2026. Jangan lupa vote aku ya, di bintangradio.rri.id.

Nama saya Nurul Ikmah Erlatantu, biasa disapa Ikmah. Saya berusia 17 tahun. Saya berasal dari Desa Lonu, Kecamatan Gunobogu, Kabupaten Buol. Mohon doa dan dukungannya ya. Jangan lupa di-vote dengan cara klik bintang radio rri.id. Terima kasih.

Terima kasih kepada pendengar dan penonton yang telah menjadi bagian dari perjalanan Bintang Radio Indonesia 2026 tingkat Korwil 4. Perjalanan mereka masih berlanjut. Dukung terus talenta pilihanmu melalui voting di bintangradio.rri.id. Sampai jumpa di panggung berikutnya. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Kecoa. Ya, kecoa. Kecoa memang jadi serangga yang sangat menyebalkan. Untuk membasminya, biasanya kita menggunakan cairan insektisida. Dan setelah disemprotkan, kecoa akan terbalik. Dan seperti berusaha untuk membalikan tubuhnya lagi. Tapi, tahukah kamu, ternyata posisi terbalik itu justru merupakan usaha kecoak untuk bertahan hidup. Dengan membalikan tubuhnya, kecoak sebenarnya sedang berusaha mendapatkan udara, terlebih ketika mereka disemprot oleh cairan insektisida. Kandungan cairan insektisida ini dapat mempengaruhi sistem saraf kecoak. Ini menyebabkan beberapa enzim berkumpul di tubuh mereka. Dan kondisi ini membuat kecoak mengalami kejang otot dan tidak mampu lagi mempertahankan posisi tubuhnya dengan normal. Karena kecoak memiliki tubuh besar yang ditopang 6 kaki panjang dan kurus, akhirnya mereka akan berguling dan terbalik. Dilansir dari Science ABC, kecoak akan kesulitan untuk memperbaiki dirinya saat berada di posisi terbalik. Semakin lama kecoak yang tidak memiliki bantuan untuk mengembalikan posisi tubuhnya pun akan mati. Bahkan, kecoak bisa mati karena kekurangan makanan dan nutrisi. Meski begitu, kecoak dikenal serangga yang tangguh karena bisa menahan tingkat radiasi yang biasanya bisa membunuh dalam 10 menit. Ini karena proses selular kecoak yang lambat dan tubuhnya yang kecil. Bahkan, kecoak masih hidup hingga seminggu lamanya tanpa kepala. Ini karena kecoak bisa tidak makan dalam waktu yang lama dan bisa bernafas melalui lubang kecil di setiap tubuhnya. Selain itu, kecoak sulit ditenggelamkan karena
3: obrolan seru di Prodo FM.
4: Kita langsung tanya aja Bang Gerald nih, kalau boleh cerita sedikit gak sih awalnya kok bisa kepikiran buat jadiin hobi main game sebagai sumber penghasilan?
5: Waduh. Jadi awalnya itu kan
4: coba-coba.
5: Cuma buat bisa dibilang juga coba-coba. Jadi kan awalnya game itu kan menjadi hiburan atau jadi kayak healing deh gitu kan. Terus ada di masa kayak, wah ini tuh harus aku jadiin nih buat sesuatu gitu kan. Karena kan keadaan dan sebagainya yang memang kita perlu untuk kayak, wah aku harus buat sesuatu untuk menghasilkan yang namanya cuan tuh.
4: Aduh.
5: Mulai tuh.
4: Mulainya
5: mulai
4: tahun kapan sih?
5: Otaknya tuh.
4: Tahun berapa sih, Bang?
5: Dari
4: mulainya?
5: Tahun aku tuh mulainya dari tahun 2020.
4: Wah, wow, udah lama banget. Itu COVID tuh. Ya.
5: Iya, COVID. Nah, zaman-zaman COVID tuh. Kita kan di rumah aja tuh. Di rumah aja pasti kita pasti suntuk, terus nggak banyak kegiatan kan. Jadi aku bilang nih, weh bagus nih kalau kita buat sesuatu yang buat ngehasilin cuan gitu.
4: Iya benar lagi, karena COVID kita gabut banget ya di rumah. Nah awalnya Bang Gerald main game ini karena itu ya tadi.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Lagu-lagu terenak hanya di Pro 2 FM.
1: Foto. KTP mana KTP? Aduh, mana muka leceng lagi pagi-pagi.
2: Woi, Nin.
1: Pagi-pagi udah bikin heboh sekosan. Rin, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer, bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP. Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Kena tipu?
1: Foto selfie bersama KTP itu nyata rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?
2: Ih, takut. Ya, gagal jadi miliarder.
3: Lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun, hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.

0: obrolan seru di Pro 2 FM.
1: Siap ya? Pilih menabung di bank atau investasi reksadana?
2: Nabung.
3: Apa? Menabung juga sih.
1: Menabung, oke. Okay. Dua-duanya jawab, lebih penting punya banyak uang atau bisa mengatur uang?
2: Bisa mengatur uang.
1: Pilih cashless pakai e-wallet atau bawa uang tunai?
3: E-wallet.
1: Lebih susah menurut kamu yang mana, menabung atau menahan keinginan belanja?
2: Menahan keinginan belanja.
1: Kalau punya 100 ribu terakhir, beli kopi kekinian atau top up tabungan darurat?
2: Top up tabungan darurat.
1: Kalau punya utang kecil, langsung dilunasi atau dicicil perlahan?
3: Lunasi, Kak.
1: Lebih penting mana diajarkan sejak dini, cara menabung atau cara berinvestasi?
3: Cara menabung.
1: Kalau jadi duta literasi keuangan, yang paling kamu ingin ubah adalah?
3: Cerdasan finansial.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
2: Sederhana, bukan?
1: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ibnu Abbas pernah menyatakan bahwa syirik, yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar kita tidak berbuat syirik.

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acapkali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

Dari banyaknya konflik yang ada dalam masyarakat kita, sebagian mungkin disebabkan oleh karena langkanya sikap lemah lembut terhadap sesama. Padahal, dengan sikap lemah lembut, segala persoalan tak hanya dapat diselesaikan secara baik, tapi juga dapat menjadi anugerah bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kitab Nahjul Balaghah disebutkan, Ali bin Abi Thalib berkata, "Lunakkanlah sikap terhadap saudaramu yang bersikap kasar. Yang demikian pasti akan memperlunak sikapnya terhadap dirimu." Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah itu maha lunak dan lembut. Dia menyukai kelembutan dalam semua perkara." Sudah saatnya kita tinggalkan pendekatan kekerasan bagi penyelesaian segala persoalan dalam masyarakat kita.

Bersilaturahmi atau mempererat hubungan persahabatan dengan orang-orang yang bersahabat dengan orang tua kita ternyata juga merupakan salah satu bentuk bakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Bahkan, menurut hadis lain disebut bahwa itu merupakan amal yang pahalanya masih mengalir untuk mereka. Namun dalam kenyataannya, setelah orang tua kita meninggal, banyak hubungan yang putus karena kita tak mampu menjaga persahabatan mereka. Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya kebaikan yang terbaik adalah orang-orang yang mau bersilaturahmi dan mengunjungi orang-orang yang disenangi oleh ayahnya atau orang tuanya sesudah ayahnya itu wafat."

zaman yang penuh persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

Masalah keadilan merupakan isu yang sangat diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam suatu ayat, bahkan keadilan diletakkan bergandengan dengan ketakwaan, sebuah prototipe pencapaian derajat ideal kemanusiaan dalam konsep Islam. Keadilan juga dijadikan sebagai indikator bagi lurus atau tidaknya tiang iman seseorang. Keputusan yang adil dari sebuah perkara merupakan suatu proses yang begitu diperhatikan dalam ajaran Islam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Janganlah seseorang mengadili satu perkara hukum di antara dua orang yang berselisih, sedangkan dia dalam keadaan marah."

tiba. Tetapi sang suami tidak menghiraukannya. Si istri mengingatkannya kembali hingga 3 kali, namun masih juga tak dihiraukan. Ketika waktu telah habis, barulah si suami kaget dan tergesa-gesa menunaikan sholatnya di luar waktu. Ya, menunda-nunda waktu untuk menunaikan sholat akan mengakibatkan seseorang akan terburu-buru dan tidak khusyuk dalam melakukannya. Suatu ketika, sahabat Ibnu Mas'ud bertanya kepada Rasulullah, "Amal apa yang paling disukai Allah?" Rasul menjawab, "Salatlah tepat pada waktunya." Nah, melakukan salat dekat dengan awal waktunya ternyata merupakan pekerjaan yang paling disukai Allah.

Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaatnya.

Tanpa sadar, kita sering terjebak dalam sifat-sifat dengki, seperti iri terhadap kelebihan yang dimiliki orang lain dan sangat menginginkan hilangnya kelebihan orang tersebut, atau memperlakukan orang tersebut atas dasar sifat iri kita. Rasulullah sangat menganjurkan agar umatnya menghindari dengki. Dengki dapat menimbulkan penyakit hati, bahkan menghapus kebaikan-kebaikan yang kita miliki. Dalam riwayat Abu Daud, Rasulullah bersabda, "Hati-hatilah kamu terhadap sikap dengki, karena sifat dengki itu akan memakan semua amal kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar."

Kita sadar bahwa tak satupun manusia, termasuk diri kita, yang sempurna. Namun acap kali kita marah bila ada orang lain yang melontarkan kritik terhadap perbuatan kita yang salah. Ada pula yang bahkan tidak memperkenankan orang lain mengkoreksi kelakuan buruknya. Adalah Khalifah Umar bin Khattab, pemimpin pemerintahan Islam yang wilayah kekuasaannya pernah meliputi separuh dunia, memberi contoh nyata. Beliau selalu minta para sahabat agar selalu mengkoreksi dirinya. Mungkin sikapnya yang terbuka inilah yang membuatnya menjadi sangat disegani dan berhasil sebagai pemimpin. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan dan mengkoreksi diri apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah."

Kita sering melihat seseorang melakukan salat dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sedang dikejar musuh. Padahal, salah satu syarat diterima atau tidaknya salat seseorang adalah pada ketenangan dan kesempurnaan dalam melaksanakannya. Karena itu, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Jika salat telah kau dirikan, maka takbirlah dan bacalah apa yang mudah padamu dari beberapa ayat-ayat Al-Quran. Kemudian rukuklah dengan rukuk yang sempurna dan angkatlah kepalamu hingga kau berdiri lurus. Lalu sujudlah dengan sujud yang sempurna. Lalu angkatlah kepalamu hingga duduk yang sempurna. Kerjakanlah hal-hal itu dalam keseluruhan salatmu."

diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar, putriku. Seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
2: Aku mau pilih Pangeran Kodok aja deh.
1: Hah? Pangeran Kodok?
3: Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Di manajemen aku tuh selain modeling, ada juga pelatihan attitude, public speaking, dan lain sebagainya. Untuk mempersiapkan anak-anak kita untuk maju ke kancah nasional sampai internasional. Nah, ini kita buat karena kita juga harus menyesuaikan nih. Gak mungkin logat Palu kita bawa ke nasional gitu. Dan attitude orang Palu kita bawa ke nasional. Kita harus menyesuaikan attitude ataupun aturan yang sudah dibuat, ibaratnya itu lingkungan yang kita harus sesuaikan, bukan lingkungan yang menyesuaikan ke kita. Nah, anak-anak itu kan dari umur 4 tahun sampai umur 35 tahun. Umur 4 tahun itu pasti masih harus pakai bahasa ibu, tidak bisa pakai bahasa kau, kita, lo gue itu gak mungkin. Okay. Karena orang Palu terbiasa kau, saya, ataupun kebanyakan sekarang orang Palu itu kebanyakan sudah terpengaruh dengan logat-logat Bugis kan. Dimana betul, kita.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Indonesia 2026 Satker RRI Palu. Saya siap membawa semangat dan suara terbaik saya untuk mewakili RRI Palu menuju Korwil 4 Bintang Radio Indonesia 2026. Perjalanan ini tentu saja tidak bisa saya jalani seorang diri. Saya mengajak pendengar dan pemirsa RRI untuk memberikan dukungan dan vote terbaik untuk saya. Yuk dukung dan voting saya Sam sebagai perwakilan Bintang Radio Indonesia 2026 dari RRI Palu.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Betul, tergantung keadaan.
2: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
1: Gimana
2: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Abang gitu?
1: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu. Dan juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
2: Oke, jadi sesuai dengan tren ya.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut dan heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakalai. Babaca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau basimpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bekeng besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi Jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Betul. Tergantung keadaan.
5: Nah, balik lagi nih ke konten nih. Gimana sih caranya Bang Gerald ini kayak nentuin topik atau judul konten biasanya biar banyak yang nonton di TikTok dan Instagram?
4: Gimana
5: caranya Bang Gerald nentuin topik judul atau judul konten buat biar banyak gitu yang nonton konten-kontennya Bang gitu?
4: Oh, cara nentuinnya mungkin ada yang reguler dulu kali ya, kita biasanya ngapain gitu kan. Terus kita lihat juga nih kalau ada tren yang memang harus, wah kalau kita buat ini pasti banyak nih yang nonton gitu kan. Banyak nih, bahkan banyak yang suka sama konten kita seperti itu. Jadi ada konten reguler yang memang kalau gak ada apa-apa kita kayak ya udah kita kasih itu kan. Juga kalau memang ada tren atau ada event-event nih, jadi kita bisa buat di konten kita seperti itu.
5: Okay. Jadi sesuai dengan tren ya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Labyrinth. Do you think I'm stupid?

0: adik mau pilih yang warna apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.
6: Bye, sampai besok ya.
7: Oke.
6: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
7: Sip.
6: Janji ya.
7: Iya, janji.
6: Janji kelingking dulu.
8: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
9: Obrolan seru di Produa FM.
10: Kalangan mahasiswa dulu deh, organisasi itu bekerja sama lah untuk bisa meminimalisir bahkan meniadakan.
11: Ya kalau kita bicara terkait narkoba mungkin tidak luput kah dari remaja kan khususnya di kampus. Karena memang kalau zaman sekarang itu bisa dikatakan narkoba ini dia diedarkan secara luas. Bahkan ada beberapa oknum-oknum itu justru yang tergabung di kampus justru mereka yang mengedarkan narkoba ini. Kemudian untuk narkoba juga biasa yang di apa namanya yang diperkenalkan itu ya dia bersifat seperti kayak ada itu yang kayak seperti ganja mungkin yang kayak gitu ya, sabu-sabu itu ya. Itu sebenarnya tidak bisa diedar luaskan seperti itu karena ya melihat bahwasannya yang seperti itu kadang itu ada di rumah sakit untuk pasien-pasien yang bisa dikatakan pasien yang mohon maaf seluruhnya kategori gangguan jiwa seperti itu.
9: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Oh, Tahe, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
1: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
0: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
1: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
0: Lah, kok gara-gara abang?
1: Ya iyalah. Itu tengok itu, ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini, ha.
0: Lah, apa hubungannya?
1: Aduh, bang. Polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida, dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
0: Oh, jadi kita juga.

0: juga ya yang bikin pemanasan gombal ini.
1: Bukan gombal, Bang. Global.
0: Iya. Yeah.
2: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sekarang lebih banyak menu saya, jadi tidak terlalu anu.
5: Tergantung permintaan saja.
4: Tergantung saja. Kalau lihat ditanya, dari menu toh. Iya.
5: Jadi biasanya porsinya berapa, Bu? Setiap satu kali pemesanan kan biasanya kan dalam satu hari itu kan ada banyak acara gitu.
4: Iya,
5: biasanya.
4: Paling kan kita kalau catering itu minimal 50 kepala.
5: 50 kepala ya.
4: Jadi kalau di bawah 50 itu kan susah mau layani. Karena kalau di bawah 50 itu kita masaknya bukan apa ya, cuman sedikit jadinya, sedikit gitu. Baru kalau mau, kecuali biayanya ditambah gitu. Karena dia punya ukuran cuman sedikit, terus kita kerjanya gimana ya.
5: Jadi mungkin diseimbangkan juga kalau permintaannya sekian.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
7: Udah siap belum?
8: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
6: Atau yang ini? Kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Nay, kadang saya heran deh, anak muda sekarang kok gampang banget ribut di media sosial cuman karena beda pendapat?
1: Iya sih, padahal kalau terus saling jatuhin, kapan majunya?
0: Terus, semangat Hari Kebangkitan Nasional itu harusnya gimana sih?
1: Ya, mulai dari hal kecil, saling support, berkarya, belajar hal baru, dan tetap bangga jadi anak Indonesia.
0: Berarti, jadi keren itu bukan cuma soal viral ya?
1: Iya dong, tapi soal gimana kita bisa kasih dampak positif buat sekitar. Generasi muda adalah tunas bangsa. Di Hari Kebangkitan Nasional, ayo bangkit bersama, jaga persatuan, dan jadi anak muda yang membawa perubahan untuk Indonesia. Masa awal penyebaran Islam di Indonesia, perempuan Nusantara belum terbiasa mengenakan pakaian tertutup seperti yang diwajibkan dalam syariat Islam untuk sholat. Oleh karena itu, para ulama memperkenalkan pakaian tambahan yang praktis untuk menutup aurat saat ibadah, yang kemudian berkembang menjadi mukena. Mukena diduga mulai digunakan secara luas pada masa Kesultanan Islam di Nusantara. Bentuknya yang terdiri dari atasan menutup kepala

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Karena kan anak muda itu punya tantangannya ya masing-masing. Betul. Kamu termasuk Gen Z kan?
2: Gen Z.
1: Oke. Okay. Katanya Gen Z itu orangnya apa nama dikit-dikit bisa kena mental.
2: Iya, mental health.
1: Mental health.
2: Gitu.
1: Kamu termasuk merasakan hal itu juga?
2: Sebenarnya itu dari stigma sih kak, atau stigma atau pemikiran kita atau apa yang kita pikirkan nih lagi kalau misalnya tapi sebenarnya hal tersebut itu bagus sih kak, karena sekarang orang lebih aware dengan yang namanya mental health. Kenapa? Misalkan kalau lalu tuh orang ke psikiater kiranya ada gangguan jiwa kan, tapi kalau sekarang gara-gara ada isu mental health jadi orang lebih aware, oh ternyata bukan hanya orang yang bisa dibilang gila yang perlu ke psikiater. Jadi semua orang tuh perlu yang namanya konsultasi ke psikolog. Jadi itu bukan hal yang tabu lagi menurut. Kan banyak tuh di media sosial ya, Gen Z lebih mudah resign dari pekerjaannya.
1: Benar-benar. Kenapa?
2: Lebih karena Gen Z suka kebebasan dan suka kefleksibelan, karena kan mungkin sekarang banyak tuh pekerjaan-pekerjaan yang remote kak. Jadi lebih susah diatur ya bisa dibilang, tapi itu tergantung dari pribadinya sendiri sih kak.
1: Jadi kamu pengen dikenal sebagai Rani yang apa sih sebenarnya?
2: Oke kak, terima kasih nih pertanyaannya, relate sekali. Oke. Jadi kan sebenarnya media sosial itu seperti portofolio digital nih. Tanpa kita kirim kan orang bisa lihat ya kak, apa yang kita posting. Jadi apa yang kita posting itu merepresentasikan diri kita sebenarnya.
1: Jejak
2: jadi,
1: digital.
2: Iya, jejak digital itu di era sekarang sangat penting, karena biasanya yang saya lihat orang kalau mau menerima kerja atau mau menerima orang itu lihat dulu nih sosial medianya kalau saat ini sekarang ya. Jadi saya mau dikenal sebagai orang yang profesional tentunya di bidang analisis data, tentunya statistika, sejalan dengan jurusan yang saya tekuni saat ini kak, seperti itu. Dan mungkin ini juga latar belakang saya kenapa sih saya masuk di duta bahasa. Kan banyak tuh duta-duta kayak misalnya duta genre. Menurut saya adalah orang yang bisa dibilang sedikit formal. Kenapa saya masuk duta bahasa? Jadi saya tahu di duta bahasa itu relasi atau orang-orangnya adalah orang-orang yang formal, kita bagaimana cara kita bertutur kata atau berbahasa itu sangat diperhatikan seperti itu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Han, kenapa kok ajak saya ke tanah kosong begini? Tidak ada apa-apanya, gersang, cuma jadi tempat pembuangan sampah lagi.
1: Di matamu saja ini lahan tidur tidak berguna, Yanto. Tapi di mata anak muda kreatif, ini laboratorium hidup. Saya dan teman-teman lagi basulap tempat ini jadi ladang hidroponik. Kita itu tidak cuma menanam sayur, kita lagi bangun benteng pertahanan buat ketahanan pangan orang sendiri.
0: Berarti kalau krisis pangan atau harga pasar melonjak, kita itu tidak akan bingung lagi ya?
1: Betul, saatnya generasi muda kayak kita ini jadi agen perubahan. Kita ubah lahan rebahan jadi sumber kemandirian ekonomi. Kreativitas kayak kita ini sudah kuncinya.
0: Jangan biarkan tanah kita tertidur. Di tangan generasi muda yang inovatif, lahan kosong adalah solusi krisis masa depan. Mari bergerak, hijaukan bumi, mandirikan ekonomi.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
0: Obrolan seru di Produa FM.
3: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
4: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat di lingkungan sekitar kita.
5: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
3: Oke.
5: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital. Pro 2 FM, Pro 2 FM, the hits music.

152 FM, teman terbaik kamu. Agak rasa kita udah di pukul 21 untuk hari ini ya. Teman berdua di hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026, Vicky masih terus temani kamu di jaga malam ya, untuk malam hari ini teman berdua. So, thank you banget buat kamu yang masih tetap di tempat kerja sambil dengerin Pro 2, di jalan pun juga, di rumah teman. Yang penting jangan sampai di rumah hantu ya, agak serem. Ya biasanya sebuah wahana, aduh kayak boleh tuh ya. Uji ini, ketahanan, oh bukan ya, uji mental. Tapi seumur umur saya belum pernah masuk. Bukan karena takut, kayaknya butuh waktu begitu ya. Oke, okay. kurang realita, pengen yang realita. Waduh. Tapi kayaknya banyak tuh yang kalau di TikTok sekarang udah live juga uji nyali gitu ya. Ada di satu tempat, nah biasanya tuh mereka live. Waduh, ya hunter gitu ya, memburu hantu. Oke, okay, itu mental mereka tuh kuat banget ya. Ketimbang harus menunggu rumah hantu. Oke, 3 menit dari pukul 21, selamat malam aja, sehat selalu juga yang masih terus mendengarkan Pro 2. Dan kalau lagi kurang sehat, semoga cepat sembuh ya.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Saya kan semuanya pada yang lain pada jalan-jalan. Ada juga yang capek banget mungkin ya. Jadi milihnya di rumah saja. Gak apa-apa ya. Kamu masih bisa mendengarkan kita melalui RRI Digital, teman Pro2. Jadi jangan sampai lupa ya. Dan aku pengen nanya juga nih, seberapa banyak dari kamu yang ngerasain apa ya, nuansa berbelanja yang efektif dan efisien menggunakan barcode. Baru-baru ini Mendag juga tengah mendorong UMKM itu menggunakan barcode atau pakai barcode untuk tembus retail modern. Jadi Pak Menteri juga mendorong UMKM melengkapi produk dengan barcode untuk memudahkan akses ke jaringan retail di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 50.000 gerai minimarket yang juga membuka peluang besar juga nih bagi UMKM untuk memperluas distribusi produk mereka. Jadi barcode ya, tahun berdua, itu berfungsi sebagai adaptasi digitalisasi perdagangan yang membantu pengolahan produk dalam proses layanan gitu ya. Kemudian juga penyimpanan, penyaluran melalui jaringan retail gitu. Kalau aku sih kemarin memang cukup intens juga menggunakan barcode karena malas pegang yang ini ya, yang fisik begitu ya teman berdua, tunai. Bukan malas juga, karena memang gak ada duitnya. Oke. Tapi kalau ditanya seberapa bermanfaatnya, kalau di sekarang-sekarang itu cukup bermanfaat ya. Karena mau beli apapun kita, biasanya si penjual itu sudah menggunakan barcode. Jadi biasanya sudah ditempel di kaca, ya kan? Kemudian jadi kayak lebih terfasilitasi dan juga memudahkan sebuah transaksi aja gitu ya, teman berdua, ya kan? Maka mau nongkrong dimanapun itu ya, di daerah terpencil yang masih bisa menggunakan jaringan internet, jadi saya rasa cukup mudah juga. Berwisata apalagi begitu ya, jadi saya rasa cukup terfasilitasi juga, teman berdua. Kalau dalam kota, hampir semua gitu ya, cukup masif menggunakan barcode juga, bahkan di warung-warung kecil pun. Kalau saya pengalaman saya sih kemarin memang lagi gak punya cash gitu ya, pengen beli air mineral begitu ya teman dulu, tapi gak ada cashnya, terpaksa menggunakan barcode ya, namun sekaligus mengambil dengan jumlah yang lebih. Maksudnya narik sekian, bayarnya langsung dipotong aja gitu, jadi kayak lebih solutif aja. Karena mungkin ada yang biasanya malas, bukan malas juga sih ya, gak sempat ya mungkin ya, gak sempat ke mesin ATM ya kan, atau gak biasa memegang uang tunai. Kalau sih gak biasa karena memang gak ada uangnya. Sekali lagi ya, tapi ada yang bilang juga bahwa proses transaksi itu lebih cepat ya gitu kan, jadi gak perlu batunggu ini dan ya pemilik warung baitung-gitung dia punya kembalian ya manual, jadi pakai kalkulator kan biasanya itu bapaknya itu toh. Jadi terus juga bakas kembali uang. Jadi tinggal scan saja produk atau scan kode bayarnya, jadi total itu belanjaan langsung kelihatan jelas di situ. Sekian uang yang kamu orang harus bayarkan, ya kan? Bagaimana? Punya kan ya pengalaman sama? Lebih transparan juga sih ya. Terus juga akurat karena biasanya setelah di-scan itu nominalnya sudah tertera lebih detail. Jadi gak ada proses perhitungan yang dilakukan secara manual. Ya iyalah kan ya, secara elektronik. Ya biasanya kan untuk bisa mengantisipasi ini apa namanya, salah hitung atau salah mengembalikan duit gitu ya. Kembalian. Jadi resiko salah hitung harga jadi jauh lebih kecil. Ini semua detail item, kemudian juga harganya itu tercatat terapi di layar kasir ataupun juga aplikasi. Oke, ada yang bilang juga serba praktis juga ya, karena gak pakai ribet ya, kecuali pakai kaca ya yang bisa bantu itu ribet ya. Kemudian bayar pakai dompet digital bikin belanja makin santai, emang sih ya, terutama pas lagi
nggak bawang tunai tadi ya, seperti saya kan kalau kemana-mana gitu. Warung terasa lebih modern aja gitu teman produk, padahal kan warung kecil gitu ya. Tapi kok kelihatannya update, ya apa upgrade gitu ya sama penjualannya gitu. Jadi yang biasanya cuma biasa doang gitu ya. Warung kecil tapi ternyata juga terfasilitasi secara digital, pembayaran digital. Jadi kesannya tuh warung apa ya, makin keren dan juga mengikuti perkembangan zaman ya, tanpa kehilangan rasa ramah khas warung lokal teman berdua. Gimana nih? Next time kamu bisa kasih komen-komen juga, karena belum waktunya di sesi komen sebentar di pukul 22 sampai di pukul 23. Enjoy terus barengan sama Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Adik, sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adik, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Bye, sampai besok ya.
4: Oke.
3: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
4: Sip.
3: Janji ya.
4: Iya, janji.
3: Janji kelingking dulu.
5: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
6: Obrolan seru di Prodway FM.
3: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuman terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
7: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
3: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
7: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja.
3: Karena ya, waktu
7: saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
3: Betul, Masya Allah.
7: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih

atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink of, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: Efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
3: Obrolan seru di Prodo FM.
4: Kita mau dengar langsung pesan dan harapan dari Kak Hera untuk seluruh pemuda di Indonesia ya, terutama untuk teman Pro 2 juga
3: ya,
4: buat
3: kita ya.
5: Tentunya pesanku untuk pemuda yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Karena ini kan IPP-nya kita tahun lalu itu indeks pembangunan pemuda itu Provinsi Sulteng berada di urutan keempat. Nah, aku ingin gimana caranya para pemuda yang di Provinsi Sulteng itu bisa menaikkan domain-domain ataupun indikator yang ada di Sulteng supaya bisa masuk ke peringkat satu besar nasional. Contohnya kayak pendidikan, apa yang udah kita lakuin di bidang pendidikan, sesimpel menjadi volunteer di bidang pendidikan kayak yang aku lakuin beberapa tahun kemarin, dan juga ini soal domain partisipasi dan kepemimpinan, gimana caranya kita untuk menjadi pemimpin atas diri sendiri ataupun orang lain. Bagaimana caranya kita untuk mengorganisir suatu hal dan juga mengorganisir komunitas-komunitas yang ada di lingkungan kita. Kemudian yang ketiga itu terkait gender dan diskriminasi. Nah, kesetaraan gender itu harus terus digaungkan. Jadi dan juga diskriminasi, kita harus menghapus kekerasan apapun yang ada di lingkungan sekitar kita, baik itu kekerasan terhadap perempuan dan juga kekerasan terhadap anak. Dan tentunya pasti karena kita tahu sendiri di provinsi kita juga bisa terbilang narkoba, juga tingkat narkoba masih tinggi. Apalagi saja tinggal di lingkungan Kecamatan Tanga yang ya begitulah.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Okay. Wait ya, ada sesuatu yang perlu saya lakukan sebelum kita jauh melangkah. Emang kita mau kemana nih? Malam-malam seperti ini. Bahkan yang tadinya keluar rumah ya di pukul 7 atau di pukul 19 atau di pukul 20, sekarang udah mulai kepikiran udah waktunya balik nih. Kalau masih asik ya udah terus lanjutin, tapi tetap ya ingat waktu pulang, ingat waktu dan juga kondisi. Kalau kamu sebagai pelajar ya mungkin ya sewajarnya lah ya, nggak diatur jam berapa mau pulang, tapi jelas mungkin kamu bisa memikirkan untuk hari esok gitu ya. Sekolah, belajar, bermain, jalan-jalan, tentang have fun juga boleh gitu ya. Tapi teman Pro 2 kalau milenial itu ya, kalau di zaman saya ya, ada yang tahu ini ya, film animasi serial ya Kapten Tsubasa ya kan. Kalau di generasi aku ya, milenial ya. Kalau para Gen Z ya pastinya berikut ini adalah film rekomendasi yang bisa kalian tonton dan mungkin juga akan menjadi salah satu film yang kalian akan kenang di era-era kejayaan para Gen Z. Ya meskipun memang film ini latar belakangnya tuh dunia olahraga sepak bola teman Pro 2 ya, karena memang dispesifikasikan ke salah satu pemain sepak bola terkenal, Lionel Messi ya. Dia ini terlibat sebagai produser eksekutif serial animasi olahraga Fantasy Messi and the Giant. Tadi sempat ngelihat juga trailernya. Kalau dia dari kualitas gambar dan juga penggunaan efek dan lain sebagainya, gengsi banget sih ya. Maksudnya itu di era kalian banget gitu. Jadi serial yang memadukan sepak bola dan juga fantasi ini dijadwalkan juga akan tayang di tahun 2027 nanti. Wah, jadi Messi dan juga Giant itu mengikuti kisah Leo yang usianya itu 12 tahun dan dia itu terjebak di sebuah realitas alternatif ya. Jadi dunia tersebut dikuasai para raksasa dan juga Leo harus bertanding untuk menemukan jalan pulang teman berdua. Jadi masih membawa nama Messi, serial ini juga tidak menampilkan kisah nyata sang sepak bola meskipun jadi produsernya juga ya. Jadi ceritanya menghadirkan karakter fiksi saja.

Leo ini tidak dapat menggunakan kekuatan khusus dunia tersebut untuk meningkatkan kemampuan, tapi dia mengandalkan kemampuan bermain, ya, kerja sama tim dan tekad untuk menghadapi berbagai tantangan, ya. Kalau bisa dibilang tuh tidak semudah itu, ya. Gak semudah itu, Bulgozo, ya. Jadi serial ini juga diproduksi oleh Sony Pictures Television and Sony Music Vision, terus juga barengan sama produser lainnya, dan animasi Messi and the Giant ini juga dikerjakan oleh Atlantis Animation. Jadi teaser perdana serial tersebut juga diperkenalkan dalam San Diego Comic Con Malaga di Spanyol, dan dalam acara itu tim kreatif juga memperkenalkan cerita karakter serta musik yang akan hadir dalam serial itu. Di teaser tersebut juga memperkenalkan lagu yang berjudul Famos, Famos, Famos, kemudian dinyanyikan oleh penyanyi asal Argentina, Lucra. Sementara itu ada aktor Argentina Milo Hughes sebagai pengisi suara karakter Leo, gitu teman berdua. Selengkapnya kalian bisa cari tahu juga di berbagai platform teman berdua. Kamu bisa baca juga di rri.co.id. Kita sampai di pukul 22 untuk malam hari ini. Selanjutnya ada sesi nanti buat sharing juga. Ya apa yang bisa kamu share bareng sama aku juga, mungkin ya pengen cerita-cerita atau ngobrol.

0: Pas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu.
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul.
1: Menghina, omongan kasar, sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Ye, dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya. Teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain. So, stop bullying.
3: Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

0: obrolan seru di Prodway FM.
1: Luar biasa gitu motivasinya. Kakak Daud ini melihat siswa-siswi ini yang apa semangat ya, terus juga punya motivasi tinggi untuk jadi lebih lagi begitu ya, membawa jabatan di sekolah gitu, sebagai pengurus OSIS dan lain-lain. Melihatnya kayak gimana nih?

0: pelajaran dengan baik. Dan buktinya ini di depan kafe ini sudah ada dua orang yang luar biasa ini. Jadi kalau bisa dibilang mereka ini sebenarnya kecil-kecil cabai rawit ini.
1: Makanya ya, saya pengen menggambarkan mereka ini sebagai apa gitu.
0: Ya, ya betul kak, karena dari apa pembimbingan-pembimbingan yang selama ini lakukan, hasilnya ya mereka berdua ini, mereka sudah dilatih.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan podcast ah.
1: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang, saya tungguin ya.
0: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
1: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RRI Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
2: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
0: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
3: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.
4: Makin kesini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
5: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
4: Hah? Maksudnya?
5: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.
3: Obrolan seru di Pro 2 FM.
6: Boleh pilih seperti apa? Apa yang motivasi apa yang dilihat begitu sehingga mampu mengorganisir kegiatan ini dari awal gitu? Seperti apa?
7: Oke, yang mampu memotivasi kami untuk membuat kegiatan ini karena bisa kita lihat ya. Kesehatan mental dan juga narkoba itu merupakan isu yang relevan untuk kondisi saat ini. Yang dimana banyak anak muda dan juga dewasa muda itu mereka terkadang mengalami tekanan akademik, di bidang akademik, di bidang di bidang keluarga, bahkan di bidang ini, sehari-hari, kesehari-harian ini pun kita kadang kurang ini ya, kurang aware begitu terhadap kesehatan mental, sehingga kami ingin mengajak masyarakat Kota Palu untuk ikut di kegiatan kami begitu, supaya orang kayak ayo kita bisa lebih melek lagi untuk tetap selalu menjaga kesehatan mental kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Reka yang belakangnya ini lagi sulit tidur ya, terus lagi pengen ningkatin kualitas tidur tapi lagi banyak pekerjaan, ya agak sulit gitu ya, dan makin kesini gak konsisten. Ya, tadinya pengen bilang tidur tapi tiba-tiba malah scroll gitu ya sampai larut malam, teman-teman juga. Tapi menariknya psikologi melihat tidur itu bukan hanya sebagai persoalan tubuh tapi juga itu berkaitan dengan pikiran ya, terus juga emosi, kebiasaan, dan juga lingkungan, teman berdua. Karena itu ya, meningkatkan kualitas tidur tidak selalu harus dimulai dari obat-obatan misalkan gitu ya, jadi berbagai pendekatan perilaku dan juga psikologis yang dapat membantu membangun kembali hubungan yang lebih sehat begitu ya dengan tidur, teman berdua. Pernah nggak maksain diri untuk tidur gitu ya? Akhirnya ketiduran atau justru mungkin malah susah tidur gitu ya, tahun 22. Tapi sebuah artikel juga itu mengungkapkan salah satu paradoks tidur itu adalah semakin keras kita mencoba untuk tidur, terkadang semakin sulit untuk tidur itu datang. Mungkin bisa tidur pas lagi ini kayak ngitungin domba sambil loncat. Kayak di Mr. Bean gitu ya, tahun 22 jatuhnya ya. Okay. Tapi yang jelas mungkin yang mesti kita lihat lagi nih itu tentang pengalaman perubahan kebiasaan tidur ya. Apa kebiasaan yang paling biasa? Kebiasaan yang paling biasa. Lupa mematikan layar handphone mungkin ini, ataupun juga gadget jadi screen free before bed. Ada banyak orang yang merasakan kantuk lebih cepat dan pikiran terus terpacu setelah membiasakan mematikan layar HP atau laptop 30-60 menit sebelum tidur gitu ya. Kemudian juga kamu bisa ngeliat juga jadwal konsistennya, jadi menerapkan jam tidur dan juga jam bangun pada hari yang setiap hari ya, termasuk di akhir pekan, itu bisa membantu kamu untuk mengatur jam biologis tubuh, jadi sehingga bangun pagi itu terasa lebih segar tanpa ketergantungan alarm gitu, teman berdua. Tapi sampai saat ini saya masih tetap menggunakan alarm, faktanya. Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngegaung sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk. Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
4: Iya, Ma.
3: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
4: Ma.
3: Iya, Dek.
4: Kalau gelang yang Mama pakai ini boleh dititip sama Mbak juga.
3: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
4: Terus kalau Ade berharga juga kan?
3: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?
5: Obrolan seru di Prodi FM.
6: Ajakin teman perdua anak muda di luar sana untuk sadar pajak.
7: Sebagai anak bangsa dan anak daerah tentunya punya cita-cita yang besar terkait kita punya daerah sendiri, apalagi Sulawesi Tengah maupun Kota Palu. Jadi dengan adanya program ini juga, dengan pentingnya bayar pajak itu, kita sudah sedikit membantu daerah kita untuk bisa setara dengan daerah yang lain. Paling tidak kita mulai dari hal yang kecil, dari pajak yang ada menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi mari kita bayar pajak, datang ke kantor Samsat kalau untuk pajak kendaraan dan yang lainnya, paling tidak kita sudah berkontribusi untuk daerah. Saya kira itu.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
9: Udah siap belum?
10: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
8: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

105.2 FM, teman terbaik kamu. Ada yang mungkin kamu bisa ceritain soal sesuatu yang bisa menjelaskan rutinitas penutup hari kamu, teman Pro 2. Seharian ini ngapain aja, ya kan? Selama di kantor mungkin dengan pekerjaan-pekerjaan yang rumit. Kemudian juga memikirkan hal yang kreatif, visioner gitu ya. Terus hal yang berkaitan dengan kerja kelompok yang harus diselesaikan. Semoga semuanya udah mampu didistribusikan dengan baik. Karena besok itu punya versinya yang berbeda-beda. Tapi kalau bisa tentang kualitas tidur, ya tetap harus dipikirkan juga nih kualitas tidur kamu. Meskipun pekerjaan lumayan banyak ya, yang harus dipertanggungjawabkan ya, dan mudah-mudahan semuanya berjalan baik begitu ya. Sebenarnya kalau ngomongin rutinitas penutup hari, otak manusia itu punya pola sebenarnya. Jika setiap malam kamu melakukan aktivitas yang sama sebelum tidur, jadi aktivitas tersebut juga dapat menjadi semacam sinyal gitu ya, bahwa hari itu sudah selesai dan waktunya kamu untuk istirahat. Nah, ada gak yang pakai pola seperti ini tuh ya? Rutinitas ini bisa berlangsung sekitar 30-60 menit sebelum tidur gitu ya. Jadi patennya itu 21.30 udah berhenti bekerja. Kemudian 23.35 merapikan kamar ya. Terus 21.45 mandi air hangat, membaca buku, latihan pernapasan, kemudian tidur ya. Di pukul 22.30 menit ya. Tapi kalau masih barengan sama aku, kalau masih agak betah ya, terus juga masih mampu lah gitu ya teman berdua untuk merilekskan diri sambil mendengarkan, gak ada salahnya juga sih ya. Kita hampir selesai di pukul 22 untuk malam hari ini teman berdua. Saya thanks buat rutinitas kamu juga untuk hari ini. Semoga memberikan manfaat yang luar biasa. Dan thanks juga udah gabungan barengan sama Pro 2 di setiap program kita yang pasti. Kamu bisa rekomendasiin lagu-lagu terbaik dan juga mendengarkan informasi dari kita. Dan kamu bisa baca juga di rhari.co.id teman berdua. Oke, untuk malam hari ini aku closing dulu ya teman berdua, dari pukul 22.23 sampai 24 nanti kamu bisa dengerin playlist dari aku juga, playlist dari Pro 2 FM. Sekali lagi terima kasih buat kebersamaan kamu. Bye-bye.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya, ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy, kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor satu, padahal dia juga gitu.
3: Mata biru tidak hanya dimiliki oleh orang-orang ras Kaukasoid saja yang biasanya tinggal di benua Eropa. Ternyata orang di Indonesia juga ada yang memiliki mata biru. Ada 3 suku di Indonesia yang memiliki mata biru, yaitu suku Buton di Sulawesi Tenggara, suku Lamno di Aceh, dan suku Lingon di Maluku. Penyebab dari mata biru ini adalah Waardenburg Syndrome. Sindrom ini adalah kelainan genetik langka yang bisa mempengaruhi warna kulit, rambut, mata, dan bentuk wajah bayi saat lahir. Ciri khas utama yang biasanya dimiliki bayi dengan sindrom Waardenburg ini memiliki mata berwarna biru pucat atau warna mata yang berbeda seperti satu mata berwarna biru dan satunya lagi berwarna coklat. Selain itu, rambut bayi dengan Waardenburg Syndrome juga tampak khas karena bisa berubah warna misalnya menjadi abu-abu. Melansir dari US National Library of Medicine, sindrom Waardenburg ini dapat dialami sekitar 1 dari 40.000 bayi yang baru lahir. Waardenburg Syndrome bukanlah suatu kelainan yang menular dan tidak dapat disembuhkan dengan obat-obatan dan juga tidak disebabkan oleh faktor gaya hidup. Penyebabnya sendiri adalah terjadinya mutasi atau perubahan pada setidaknya 6 gen yang berbeda di dalam tubuh. Gen-gen yang bermutasi ini adalah gen-gen yang berfungsi untuk membentuk berbagai sel, terutama sel melanosit.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Kebudayaan Remaja Nusantara 2025 itu dari usia berapa sampai usia berapa sih nih ya?
6: Kalau untuk remaja itu kemarin batas usianya itu 17 tahun ya Kak.
5: 15 iya, sampai 15 dengan
6: sampai 17 Kak.
5: Oke, okay, 15 sampai dengan 17. Berarti kalau dewasa usianya berapa?
6: Dewasa itu mulai dari 17 sampai 20-an ke atas Kak.
5: Oh, kamu ada planning mau ke dewasa lagi nanti?
6: Kalau untuk planning ke dewasa itu mungkin pasti ada Kak, ya, Kak. Tapi kalau untuk sekarang mau fokus dulu Kak, apalagi udah kelas 2 mau naik kelas 3 udah mau persiapan TKA ya.
5: Grand final ini diadakan di kantornya RRI Pusat ya, di di Jakarta, teman berdua. Nah, by the way, setelah pulang dari nasional gitu, program kerja apa yang akan kamu lakukan? Karena tadi kamu juara 1 untuk perempuannya, untuk putrinya dari NTT ya?
6: Iya, dari NTT.
5: Nah, apakah itu ada kolaborasi berdua sesama winner atau tetap kolaborasi dari yang Sulawesi Tengah?
6: Kalau untuk kolaborasi dengan pasangan yang dari NTT sih pasti ada ya Kak. Cuman kami masih tunggu waktu untuk ketemu lagi Kak, apa terpisah ya pulaunya. Terus kalau untuk pasangan dari Sulawesi Kak, itu pasti ada nanti kita jalankan program kerja untuk sosialisasi, memperkenalkan terkhusus untuk remaja sih Kak, karena remaja kan sekarang mudah terpengaruh dengan budaya luar Kak.
5: Benar. Gitu. Nah, sekarang tugasmu adalah bagaimana mengenalkan remaja yang ada di Sulawesi Tengah begitu ya, untuk mengenal dan juga mencintai kebudayaan yang ada di provinsi Sulawesi Tengah. Itu gimana strategi kamu nih ke depannya?
6: Kalau untuk strategi ke depannya, saya mulai dari yang kecil sih Kak, seperti bangga menggunakan batik dari asal kita, karena kan batik itu identitasnya kita ya, berbangsa Indonesia ya Kak. Jadi saya mulai dari kecil-kecil, kemudian dari kecil kan bisa menjadi batik Kak.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Ada yang bisa dibantu, tua?
1: Iya, nak. Aduh, minta tolong. Biarkan dulu apanya tua. Tidak pernah lagi bak bunyi-bunyi saja dibeli satu bulan lalu.
0: Pernah jatuh HP-nya, kak tua?
1: Lupa juga, tua. Kayaknya tidak pernah jatuh, nak.
0: Tua, sudah saya cek ini HP-nya tua. Kayaknya tidak ada DP masalah.
1: Oh.
0: Bagus ini HP.
1: Tapi kenapa tidak babunyi, nak?
0: Maksudnya tua?
1: Kalau HP-nya taman itu sering babunyi. Ada yang bertelpon dari anaknya, dari tamannya. Itu.
0: Nah, coba. Mana nomor HP-nya tua?
1: Iya, ini.
0: Nanti saya coba bel.
1: 08242.
0: Ah, itu tua. So, masuk teleponku.
1: Oh iya, nah ya. Masuk teleponnya. Coba bunyi.
0: Tidak ada rusak ini HP-nya tua.
1: Kenapa anakku tidak bertelepon?
2: Kebaikan seorang ayah lebih tinggi daripada gunung. Dan kebaikan seorang ibu lebih dalam daripada lautan. Mengejar materi memang perlu. Tapi jangan sampai mengabaikan keberadaan keluarga. Manfaatkan waktu luang bersama kedua orang tua Anda.
3: Pro 2 FM, the hits music station.

agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse, Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Petani kita bekerja keras di ladang. Para tenaga medis terus berjuang di garis depan. Dan para pengusaha menciptakan inovasi yang mendunia. Semua ini adalah bagian dari upaya kita untuk membangun Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Kita harus bangga dan terus mendukung generasi muda. Karena merekalah harapan kita untuk masa depan. Dengan pendidikan yang kuat, teknologi yang canggih, dan semangat pantang yang menyerah, kita bisa mencapai Indonesia Emas 2045. Indonesia, kita bisa! Mari kita buktikan bahwa dengan persatuan dan kerja keras, kita mampu mencapai impian kita bersama.

0: Indonesia bukan hanya sekedar hiburan semata. Di layar lebar, cerita-cerita kita, budaya kita, dan identitas bangsa kita bercerita kepada dunia. Seperti yang dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, menekankan pentingnya film sebagai sarana diplomasi budaya yang efektif. Sebuah jembatan yang menghubungkan Indonesia dengan dunia internasional. Ini bukan hanya tentang meraih penghargaan, tapi juga tentang memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Terus dukung dan bangun ekosistem perfilman nasional yang kuat. Ciptakan lingkungan yang kondusif bagi para sineas berbakat untuk berkarya dan bereaksi dengan membangun ekosistem yang kokoh. Film Indonesia adalah cerminan jati diri bangsa yang berakar kuat pada budaya Indonesia. Mari kita dukung perfilman Indonesia agar semakin berkibar di kancah internasional, membawa harum nama Indonesia ke seluruh dunia. Pesan ini disampaikan oleh Aren.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

teman-teman, peduli dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore, hingga malam hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Pimpinan dan seluruh kru Produa mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Kita akan jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia bagian tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat. Dan terima kasih, salam kami sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palu, program 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali teman Pribua di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Palu, program Madua, kembali di udara untuk membawakan acara siarannya hari ini, Rabu 7 Oktober 2026 melalui pemancar FM frekuensi 105 MHz. Selamat pagi teman Pribua. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri, karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main, ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan, biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air, agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
1: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
1: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

sekilas mirip, tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak. Kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self reward juga dong.
0: Self reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self reward itu bisa hal simpel.

0: simpel, kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
1: Ya juga sih, kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
0: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama gak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

0: Wasio Intro 2. Intro 2.
1: Informasi terupdate dalam Info Pro 2 pagi hari ini bersama saya Nadila. Teman Pro 2, nama Indonesia kembali harum di industri fashion dunia. Model bernama Mirelle Aurelia sukses debut di runway tingkat dunia lewat show channel Spring Summer 2027 di Paris Fashion Week Senin 5 Oktober. Model di bawah manajemen Balitar ini melenggang dalam balutan look ke-24 dengan setelan bercorak zebra print hitam merah putih berpadu dengan tas tangan burgundy rancangan Matthew Blazy. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 mengenai syarat pendidikan wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Disampaikan oleh Suhartoyo, teman Pro 2, bahwa keputusan tersebut diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi pada Senin 5 Oktober 2026. Intro 2. Kabar baik buat masyarakat yang berencana berpergian Natal dan Tahun Baru 2026-2027, pemerintah menyiapkan stimulus untuk menekan harga tiket pesawat selama periode tersebut. Salah satu stimulus yang disiapkan yaitu fasilitas pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPNDTP untuk tiket pesawat domestik kelas ekonomi. Informasi lainnya dapat kamu dengarkan terus di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Hai, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua. Nadila hadir sepagi ini nemenin kamu because I love you, oh bukan. Ya karena ini adalah jadwalku. Dan ya karena apa ya, biasanya ada beberapa orang yang lebih memilih untuk melakukan aktivitasnya sepagi mungkin. Karena pagi itu adalah waktu dimana kita belum banyak berinteraksi dengan orang, energi kita belum terkuras, dan belum ada hal-hal yang mendistraksi kita gitu ya. Jadi biasanya orang itu lebih suka menyelesaikan pekerjaannya itu sepagi mungkin. Karena biasanya ada beberapa orang yang kalau energi dia itu agak kurang baik ya, saat kita bertemu, itu ibarat dia itu menyerap energi kita teman berdua, seperti itu. Jadi biasanya jangan heran kalau kamu setelah beraktivitas atau setelah bertemu dengan orang yang energinya kurang baik gitu ya, entah mungkin dia dalam kondisi yang lagi tidak baik, saat kita ngobrol sama dia, setelah itu kita kayak capek, lelah gitu. Padahal dipikir-pikir kayaknya tadi di tempat aktivitas tidak ngapa-ngapain deh. Nah bisa jadi dia itu namanya energi vampir, dia menyerap energi kita kayak gitu. Oke. But jangan lupa sarapan. Sarapannya kalau bisa yang rebusan aja ya. Ya, kenapa tidak kita memulai sesuatu dengan yang lebih sadar gitu ya. Karena kolesterol dan asam urat itu nyata adanya. Oke, okay. So apapun pilihan sarapanmu hari ini, up to you teman berdua. Saya berharap kita dalam kondisi sehat semuanya ya. Dan saya Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 11 siang. Di Spada, selamat pagi teman berdua.

0: Hei gendut, ambilin tasku itu dong.
1: Hah? Aku?
0: Apa lihat-lihat? Ambilin cepet. Jelek, kucel. Minggir.
1: Minggir, nangis lagi.
0: Sana lapor mamamu.
2: Kenapa mereka melakukan semua ini ke aku ya? Apa salahku?
1: Bodoh.
0: Tolol.
1: Tahu. Dasar manja.
0: Kucel.
1: Manja.
2: Bodoh dipelihara. Kenapa? Aku harus gimana sekarang? Mereka seperti begitu bencinya sama aku. Aku sendirian. Aku rasanya ingin mati saja.
3: Kalau saat itu aku bunuh diri, aku tidak akan merasakan kesuksesanku hari ini. Dan kalau aku pada saat itu menyerah saat ditindas, aku tidak akan pernah melihat betapa ternyata aku sekuat ini. Teman, beranilah berbicara bila kau dibully. Kamu berharga, kamu layak untuk dicinta.
4: Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.
5: Obrolan seru di Produa FM.
6: Sampai saat ini ada gak gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Veronica barengan sama teman-teman komunitas anti narkoba kah, atau mungkin juga secara langsung barengan sama BNNK Morowali Utara?
7: Kalau untuk kita sendiri kah, kita selama menjabat di tahun ini kita sudah turun ke sekolah-sekolah untuk sosialisasi terkait narkoba tersendiri. Kemudian materinya itu kita juga difasilitasi dari BNNP.
6: Oke, itu yang menjadi bahan sosialisasi begitu ya. Oke.
7: Iya.
6: Dan sekaligus juga membagi motivasi yang sama gitu. Jadi kayak menceritakan Kak Veronica ini kemarin sempat daftar ini gitu, tapi kita pernah gagal, tapi kita enggak sampai putus asa untuk berhenti atau stuck sampai di situ begitu ya. Ada
7: benar sekali.
6: Ada proses yang harus dilakukan lagi begitu agar semakin dewasa ya, artinya mungkin ada yang ingin dicapai tapi dengan bukan dengan cara hanya berharap terus.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Selamat pagi teman berdua. Informasi yang pertama di Spada pagi ini, walaupun tadi udah sedikit pergangan dengan informasi di Info Berdua, kali ini kita ke informasi pertama ya di Spada pagi ini teman berdua. Datangnya dari waktu menunggu untuk pemberangkatan haji dari 49 tahun sekarang jadi 14 tahun aja. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simajuntak mengatakan bahwa Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap berbagai langkah yang dilakukan kementeriannya untuk memangkas waktu tunggu jemaah. Menindaklanjuti arahan ini, pemerintah sebelumnya melakukan perubahan formula perhitungan antrian. Menurut Dhanil teman berdua, langkah ini sempat membuat rata-rata antrian haji di seluruh Indonesia menjadi 26 tahun, namun Presiden Prabowo menilai waktu tunggu tersebut masih terlalu panjang sehingga meminta upaya pembenahan terus dilakukan. Kementerian Haji dan Umroh kemudian melakukan pembersihan sekaligus validasi terhadap 5,7 juta data jemaah haji. Dari proses tersebut, kementerian menemukan sekitar 400 ribu data yang dinyatakan tidak valid. Setelah proses validasi teman perdua dan penghitungan secara faktual dilakukan, Dhanil menyampaikan bahwa jemaah yang berangkat pada tahun ini rata-rata menjalani masa tunggu selama 14 tahun. Angka tersebut lebih pendek dibandingkan penghitungan antrian sebelumnya ya. Jadi dari 49 tahun menunggu untuk keberangkatan haji teman berdua sekarang dipangkas menjadi 14 tahun. Alhamdulillah.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi.

0: Nanti kita gampang terpecah, gampang kretek ya. Tanpa gotong royong kita kehilangan rasa kebersamaan. Ini.
1: Dan dan tentunya teman berdua peran anak muda itu krusial banget. Kita yang nantinya bakal ngelanjutin masa depan bangsa.
0: Betul.
1: Jadi kita harus mulai dari hal kecil-kecil dulu. Bantu sekitar, hargai perbedaan dan jaga hubungan sosial kita dengan positif. Jangan yang negatif-negatif dulu.
0: Betul. Karena Indonesia yang kuat itu lahir dari masyarakat. Masyarakat yang rukun, saling mendukung, dan budaya empati. Coblos Lia.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
2: Udah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa.
0: Atau yang ini. Nah, kalau yang ini gimana? Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

Balik lagi di Sepeda, selamat pagi teman berdua. Oke, hari ini saya dan teman saya memutuskan untuk sarapannya rebusan ya. Agak sedikit bertobat hari ini karena hasil MCU-nya ternyata ada kolesterol dan asam urat. Ya, kamu juga mungkin boleh sekali-sekali MCU teman berdua biar bisa tahu apa pola hidup yang mesti dirubah begitu ya. Okay. So guys, so far so good ya kan. Pagi ini kita ke informasi dari dalam kota kita sendiri. Ini mengenai Wali Kota Palu Haji Adianto Rashid SE secara simbolis menerima bantuan program Local Service Delivery Improvement Project atau LSDP senilai 107 miliar di Makassar di hari Selasa kemarin ya. Dukungan ini akan memperkuat pengelolaan sampah terpadu sekaligus mendorong terwujudnya Kota Palu yang semakin bersih, rapi, tertata dan juga nyaman. Wali Kota mengajak seluruh masyarakat untuk tidak berpuas diri dan terus menjaga semangat gotong royong membangun Kota Palu yang lebih baik tentunya teman berdua. Jadi kata Pak Wali Kota Palu, Pak Adianto Rashid, mari terus bekerja baik, mari terus bergerak baik untuk Palu yang lebih baik.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Obrolan seru di Produa FM.
3: Dikasih sama adiknya mungkin gitu ya, makan setengah aja, nanti setengah lagi dibungkus supaya kamu gak overeating. Kalau kamu overeating nanti kamu cepat aging.
4: Jadi tanya dulu Bak, mungkin kenapa banyak yang makan, mungkin ya lagi banyak masalah kayaknya, kan biasanya lari ke situ gitu ya,
3: ya ke mental health-nya. Ya bisa nanti menjurus ke situ ya gitu. Jadi memang harus dicari lingkungan-lingkungan yang suportif ya. Kalau misalnya lingkungannya itu toksik, kayak ngajakin ayo ngerokok yuk, ayo kita pakai ini yuk, pakai itu, oh jangan gitu ya. Sayangi dirimu cuma satu, tubuhnya cuma satu ya. Kalau misalnya motor rusak ya udah cari spare part atau cari nabung uang cari beli motor baru. Tapi kalau badan kita kan ya, kalau rusak
4: cari
3: ya dimana? Cari di mana, belum lagi sel-selnya kan nggak segampang itu, mau apa namanya stem cell mahal gitu ya. Gitu kan, kalau mau stem cell kan mahal ya gitu. Jadi ya sayangi dirimu gitu kan, untuk menjaga atau merawat tubuh ini kan nggak harus mengasup makanan-makanan yang mahal gitu ya. Yang penting kan yang bergizi seimbang gitu, yang sehat, bergizi seimbang, bersih ya, supaya terjaga kesehatannya gitu.
2: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
5: Wah, ternyata asik juga ya denger lagu di RRI Digital. Ikutan request ah.
2: 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Oke, buat teman Pro 2 yang pengen request lagu di aplikasi RRI Digital, boleh langsung di live chat kita sekarang. Saya tungguin ya.
5: Wah, kebetulan sekali nih mau request lagu ah.
2: Jadi yang pengen sapa-sapa juga boleh, silakan merapat dulu. Oke, teman Pro 2, sekarang udah ada requestan yang masuk di live chat RRI Digital kita. Katanya nih teman Pro 2, Bia mau request lagu. Halo Yek, saya Bia dari Palu, mau request lagu Adrian Halif yang judulnya 2001 kali. Mau kirim salam untuk teman saya Nathan yang sedang bekerja. Tetap semangat ya, siap Bia. Oke, terima kasih Bia yang udah request lagu di aplikasi RR Digital. Langsung aja saya puterin lagu dari Adrian Halif, ini dia 2001 kali.
6: Mengapa sepi tanpa kadisimu?
5: Asik, lagu requestan saya keputar. Ternyata gampang dan seasik ini ya request lagu di RRI Digital.
2: Download aplikasi RRI Digital dan request lagu kesukaan kamu sekarang juga.

Teman berdua outsourcing hingga pesangon diatur ulang. Ada beberapa rangkuman terbaru undang-undang ketenaga kerjaan teman berdua. Undang-undang ketenaga kerjaan baru ada beberapa yang merubah upah dan pekerja kontrak. Poin pertama, upah minimum sektoral ditetapkan minimal 5% di atas UMP atau UMK untuk sektor tertentu. Masa PKWT atau pekerja kontrak maksimal 2 tahun dan dapat diperpanjang 2 kali, masing-masing paling lama 1 tahun. Penetapan upah juga diperkuat lewat survei kebutuhan hidup layak atau KHL oleh BPS bersama Dewan Pengupahan. Ketentuan PKWT 2 tahun dengan maksimal 2 kali perpanjangan juga tercantum pada pembahasan dan juga regulasi tersebut teman berdua. Dan pesangon dan hak pekerja diperkuat begitu ya. Jadi ada pengaturan dana cadangan, pesangon, dan jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP bagi pekerja yang terkena PHK. Perusahaan dilarang menahan ijazah atau dokumen pribadi saat proses rekrutmen dan penempatan kerja. Hak pekerja perempuan atas cuti melahirkan dan keguguran beserta upahnya dipertegas. Perlindungan bagi pekerja penyandang disabilitas dan K3 juga diperkuat. Lalu dari lowongan kerja sampai dengan outsourcing teman berdua, informasi lowongan kerja harus lebih terbuka dan transparan untuk menekan penipuan serta percaloan. Peserta magang mendapat kepastian status, pembatasan masa magang, uang saku, perlindungan K3, JKK, JKM, dan juga sertifikat. Pengawasan ketenaga kerjaan dan sanksi sebagai pelamar diperkuat. Untuk outsourcing di BUMN, penyelenggaraannya diwajibkan melalui anak perusahaan. Perlindungan juga diperluas untuk pekerjaan fleksibel dan jenis pekerjaan baru di masa depan. Dan tentunya dari gaji, kontrak kerja, pesangon sampai dengan outsourcing, aturan ketenaga kerjaan Indonesia resmi punya wajah baru. Undang-undang perlindungan ketenaga kerjaan mengatur sederet perlindungan bagi pekerja mulai dari masa kerja PKWT dan cadangan pesangon, larangan menahan ijazah, dan juga hak pekerjaan perempuan, hak pekerja perempuan, hingga penguatan pengawasan ketenaga kerjaan teman berdua. Jadi menurut kamu aturan mana nih yang paling berdampak bagi pekerja?

0: Gotong royong adalah Indonesia. Tanah air memanggil. Ketika alam bergejolak, kita mungkin kehilangan harta. Tapi satu yang takkan pernah hilang, semangat kita. Debu dan puing bukan akhir dari cerita. Inilah saatnya gotong royong ditegakkan. Bukan hanya sekedar membantu, tapi membudayakan kembali jati diri bangsa. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran tangan, tenaga medis, relawan. Ayo bergerak cepat. Pastikan sanitasi, berikan makanan bergizi, karena pemulihan fisik adalah fondasi kebangkitan. Bencana adalah luka bersama. Jangan biarkan satupun berdiri sendiri. Bersihkan jalan, tegakkan kembali tiang, berikan dukungan moral. Kita adalah satu keluarga besar, Indonesia. Sumbangkan apa yang Anda miliki, tenaga, waktu, keahlian, semuanya berharga. Inilah semangat bangkit yang sejati. Dari reruntuhan, kita bangun lagi, lebih kuat, lebih kokoh. Gotong royong bukan hanya dilakukan saat evakuasi, tapi berlanjut sampai masyarakat kembali mandiri. Mari bahu-membahu, hari ini, esok, dan seterusnya. Kita pernah jatuh, tapi selalu bangkit. Budayakan gotong royong pasca bencana. Jaga kesehatan, jaga semangat, karena kita adalah bangsa yang tidak pernah menyerah. Satu tekad, satu aksi, Indonesia pulih.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Produa, teman terbaik kamu. Teman Produa, hari Kartini tidak hanya mengenang Kartini sebagai sejarah, kita juga melihat Kartini sebagai semangat, sebagai simbol perjuangan perempuan masa kini yang terus mengupgrade dirinya, tapi juga soal karya seni, bisnis kreatif, hingga panggung-panggung kepemimpinan. Hari ini Produa hadir dengan obrolan yang santai, teman Produa, menghadirkan kawulan ya dari Yayasan Psikolog Membina dan juga Elsa sebagai mahasiswi begitu, untuk bicara tentang bagaimana Kartini masa kini untuk mengupgrade dirinya sebagai simbol perjuangan perempuan di dunia modern saat ini. Nah, ngomongin tentang Kartini, Kak Wulan dan Kak Elsa, seperti apa bentuk upgrade diri versi kakak-kakak berdua nih?
3: Mungkin mulai dari menghilangkan rasa mager. Okay. Apalagi kan saya Gen Z. Gen Z itu kan terkenal banget sama yang namanya mager ya, Kak?
2: Iya.
3: Malas gerak. Iya, malas gerak. Itu upgrade diri yang harus saya lakukan pertama kali itu, yaitu menghilangkan rasa mager, menghilangkan rasa malas gerak.
2: Yang paling simpel. Ya?
3: Iya, paling simpel, karena kalau yang susah-susah belum, jangan dulu.
2: Oke,
3: okay, yang simpel dulu. Suka. Biar bisa mulai
2: hal yang lain.
3: Iya, bisa biar mulai hal yang lebih besar seperti itu.
2: Oke, kalau
4: upgrade diri versi saya harus banyak bersosialisasi ya mungkin. harus banyak bersosialisasi dengan dunia luar, entah itu di tempat kerja, di kampus, atau mungkin di mana saya ada setiap hari. Karena kenapa? Dengan bersosialisasi pengetahuan, kemudian juga mitra atau kawan-kawan, dan kenali banyak situasi, itu pasti akan selalu terupdate. Dan kemudian dari proses itu, tentu itu akan membantu saya untuk melihat apa yang perlu saya buat, apa yang perlu saya lakukan. Karena di situasi bekerja, kemudian mengurus rumah tangga, rumah tangga paling penting ya Kak, tentu ini jadi tantangan utama juga. Kalau kita bicara tentang upgrade diri untuk seorang perempuan yang aktif bekerja. Iya, itu menurut saya sih, Kak.
2: Jadi memang harus berdaya dan berdaya.
4: Walaupun dia tidak diberikan kesempatan untuk sekolah, kita sebut dia dipingit, tapi dia cari cara begitu, bagaimana supaya dia punya posisi tawar di dalam keluarganya. Dia siap dinikahkan, tapi dia harus punya sekolah, walaupun dia tidak lanjut sekolah, tapi dia harus membangun sekolah kecil di rumah. Kemudian dia pura-pura juga ketika cerita sejarah, bapaknya kan seorang raja begitu, dikunjungi oleh kepala sekolahnya, dia pura-pura bawa kopi, dan dia dengar apa yang menjadi pembicaraan orang tuanya, lalu ternyata dia berkawan dengan istri kepala sekolah. Dan itu menurutku cerita-cerita yang tidak kita baca, tetapi itulah strategi-strategi yang sangat pandai dan sangat pintar dibangun oleh Kartini. Sehingga versi ketika kita memperingati hari Kartini adalah bagaimana kita melihat perjuangannya Kartini. Itu kalau menurut saya.
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Pro 2 FM.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Teman P2F, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membebaskan seluruh biaya layanan kesehatan dan visum et repertum bagi perempuan dan anak korban kekerasan di seluruh kabupaten atau kota melalui program unggulan Berani Sehat. Dan kebijakan yang diperkuat lewat surat edaran Gubernur Sulawesi Tengah nomor 36 tertanggal 3 September 2026 ini hadir untuk menangani kasus non-BPJS sekaligus menyelesaikan kendala biaya medis yang selama ini kerap membebani korban begitu ya. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Sulawesi Tengah, Dr. Yudiawati Widarusliana, menegaskan bahwa penanganan ini mencakup pemeriksaan medis, visum, otopsi, hingga pendampingan psikologis dan juga hukum secara gratis. Selain jaminan pembiayaan, Pemprov Sulteng juga menyediakan ruangan khusus atau private room di Rumah Sakit Undata dan juga RSUD Madani Palu untuk menjaga privasi serta kenyamanan psikologis korban guna mendorong masyarakat agar lebih berani melaporkan segala bentuk tindakan kekerasan.

0: banyak banget jajanan.
1: Jangan lapar mata ya, Din.
0: Enggak kok, aku emang lapar dan mau makan semuanya. Aku udah kenyang banget.
1: Ya, sisa makanan kamu masih banyak banget itu. Sayang kan kalau buang-buang makanan. Itu kan, kamu itu lapar mata, bukan benar-benar lapar.
2: Lapar mata bukan hanya berdampak bagi kesehatan fisik kamu loh, tapi juga lingkungan. Dengan bijak mengkonsumsi atau tidak membuang-buang makanan, kamu sudah berperan loh dalam mengurangi limbah, menghemat uang, dan mencukupi kebutuhan sumber makanan untuk generasi mendatang. Ingat ya, makan secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Ubur-ubur ikan lele, kamu tahu tidak Le? Ubur-ubur adalah salah satu makhluk laut paling unik di dunia. Ubur-ubur tidak memiliki otak, jantung, atau tulang, tetapi tetap bisa bereaksi terhadap lingkungan sekitarnya. Selain itu, ada ubur-ubur yang dianggap abadi. Spesies Turritopsis dohmii dapat kembali ke tahap muda setelah dewasa, sehingga bisa menghindari kematian akibat usia. Beberapa spesies ubur-ubur bisa hidup di air tawar, seperti Craspedacusta sowerbi, meskipun sebagian besar hidup di laut. Menarik bukan? Ubur-ubur memang salah satu makhluk laut paling luar biasa di dunia.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
5: Ada kak.
4: Oh ada.
5: Kita ada.
4: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
5: Iya.
4: Seperti itu. Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
5: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi kak. Mm-hmm. Kita buat lagi seperti kayak pelatihan apa sih yang kemarin harus kita evaluasi. Mm-hmm. Kemarin kalau tidak capeknya seperti apa? Itu yang kita evaluasi, nanti akan kita rubah untuk jadi sasaran baru lagi.
4: Oh, berarti memang kalau membuka usaha di bidang kuliner itu bukan cuma asal buka aja, tapi ada strategi di sana. Kalau menjadi manajer area, kalau kakak nih menaungi 3 outlet ini gitu di cabang RE Marta Dinata, strategi yang dilakukan apa nih kak? Misalnya baru buka, terus ngapain dulu, briefing teman-teman dulu, terus sampai dengan tutupnya gimana?
5: Pasti kak, mulai dari openingnya, mm-hmm, itu kita sudah mempersiapkan jauh hari sebelumnya. Mm-hmm. Jadi jauh hari sebelumnya itu kita sudah harus siapkan dari marketingnya, mm-hmm, dari juga operasionalnya, mm-hmm, itu sudah bekerja sama sebelum opening.
4: Okay.
5: Jadi seperti itu.
4: Okay, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Okay, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
6: Kalau promosi kita melalui media sosial, mm-hmm, juga kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga.
4: Pelayanan.
6: Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita,
4: okay,
6: yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer.
4: Uh-uh.
6: Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu,
4: yeah,
6: sehingga customer ini bisa merasa dihargai,
4: yeah,
6: merasa betul, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi okay, yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience. Ya, experience, yeah, atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pre2 Palu, teman terbaik kamu. Naikilah main-main gue, teman Pre2. Bikin semangat ya pagi ini dengerin lagunya Naikilah, yang kayaknya kalau didengar dia bicara kayak cinta Laura ya. Kalau gak fasih gitu bahasa Indonesianya. Oke, teman Pre2, informasi selanjutnya lewat program Berani Sehat, korban kekerasan di Sulteng bebas biaya visum dan medis ya. Jadi itu tadi, jadi pemerintah Sulawesi Tengah itu membebaskan seluruh biaya layanan kesehatan dan visum secara gratis bagi perempuan dan anak korban kekerasan di seluruh kabupaten maupun kota yang ada di Sulawesi Tengah. Oke. Lalu masih dari kesehatan juga, ini medical check up gratis, program barunya di era Presiden Prabowo, teman Pre2 ya. Pemerintah telah menghadirkan program cek kesehatan gratis atau CKG sebagai salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto di bidang kesehatan. Mulai dari bayi, anak, dewasa hingga lansia, tersedia pemeriksaan yang disesuaikan dengan kebutuhan di setiap tahap kehidupan ya. Dan kalau kamu punya bayi atau ponakan adik, jangan lewatkan pemeriksaan ini. Di usia awal kehidupan, tumbuh kembang dan kondisi kesehatan bayi perlu dipantau secara rutin. Kabar baiknya ada paket pemeriksaan bayi dari pemerintah secara gratis. Pemeriksaannya meliputi tumbuh kembang anak, fungsi indera, mata dan telinga, karies gigi, diabetes mellitus, talasemia, tuberkulosis ya, sama dengan temu bicara, teman Pre2. Jadi boleh dimanfaatkan begitu ya. Dan selanjutnya anak usia sekolah juga bisa cek kesehatan gratis untuk anak SD 7 sampai dengan 12 tahun ya. Ada pemeriksaan telinga, mata, gigi, jiwa, status gizi, tekanan darah, tuberkulosis, diabetes mellitus, merokok, hepatitis B, kesehatan reproduksi, riwayat imunisasi dasar dan lengkap begitu ya, imunisasi dasar lengkap. Lalu untuk ada juga pemeriksaan untuk usia SMP dan SMA juga, teman Pre2, untuk hepatitis C, talasemia, anemia remaja putri, riwayat imunisasi HPV, teman Pre2. Dan sudah dewasa masih sering skip medical check up. Nah, padahal banyak masalah kesehatan justru perlu diketahui sebelum muncul keluhan ya. Pemerintah juga menyediakan paket pemeriksaan kesehatan untuk dewasa secara gratis. Pemeriksaannya mencakup berbagai aspek seperti merokok, kebugaran, status gizi, gigi, hipertensi, diabetes mellitus, kesehatan jiwa, fungsi ginjal, stroke, penyakit paru, hepatitis B dan C, fibrosis dan sirosis hati, kanker payudara dan leher rahim, kanker paru dan usus, mata dan juga telinga, dan juga pemeriksaan bagi calon pengantin, teman Pre2. Oke. Dari bayi hingga lansia, yuk kita manfaatkan, teman Pre2, pemeriksaan kesehatan gratis. Kenali kondisi kesehatan diri dan keluarga sejak dini.

0: kuota habis, gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, Nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu, coba tanya bapakmu sana. Pak, bapak.
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Anda yang sedang berkendara sambil mendengarkan radio, tahu nggak kalau radio

masih menjadi pilihan utama untuk fitur hiburan di dalam mobil. Ternyata radio memiliki sifat menemani, oleh karena itu mendengarkan radio ketika menyetir mobil dinilai sebagai kombinasi yang ideal. Bahkan para analis berpendapat tidak mudah untuk membunuh radio karena radio masih bertahan sebagai medium utama hiburan di dalam mobil.

Terima kasih teman berdua yang masih terus bersama dengan Spada di pagi hari ini. Masih ditemenin sama Nadila tentunya pagi ini sampai nanti di jam 11 siang ya. Saya temenin dengan beragam informasi. Kali ini kita kembali lagi ke Kota Palu. Ini mengenai Wakil Wali Kota Palu, teman berdua Imelda Liliana Muhyiddin, memimpin panen perdana tomat program Palu Mapan di Kelurahan Kawatuna Selasa 6 Oktober 2026, tepatnya kemarin. Meski di tengah tantangan El Nino, tomat yang ditanam sejak Agustus berhasil dipanen dengan kualitas yang baik, dan panen ini menjadi bukti komitmen pemerintah Kota Palu dalam memperkuat ketahanan pangan, menjaga pasokan komoditas, serta membantu mengendalikan inflasi daerah, teman berdua. So guys, jangan kemana-mana karena beberapa informasi terupdate lainnya masih akan terus hadir buat kamu. Tetap di Spada, selamat pagi teman berdua.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: di sini bagus-bagus banget deh. Duh, bingung nih pilih yang mana. Wah, produk luar nih. Made in. Wih, branded pula. Bagusnya.
1: Pilih aku. Produk luar nih. Kualitasku oke loh. Kemasanku menarik. Merekku sudah terkenal di mana-mana. Ambil aku. Ayo.
0: Produk luar ini keren banget. Ambil ah.
2: Dia membelinya, enggak membeli aku. Padahal kan aku buatan Indonesia yang bisa mendukung UMKM dan eksistensi produsen dan pengrajin dalam negeri.
0: Tapi tunggu dulu deh. Yang di sebelah ini kayaknya keren juga. Apa? Made in Indonesia? Serius nih? Wah, gak kalah loh kualitasnya, keren banget. Ini aja ah.
2: Wah, akhirnya dia membeli aku. Buatan Indonesia.
0: Nah, yang ngomong tadi siapa ya?
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Basic bela diri saya itu karate pertama. Kemudian karate mau hal-hal yang baru, jadi mengikuti tren kayak Muay Thai. Masuk di dunia Muay Thai. Habis Muay Thai belajar lagi kickboxing. Tidak beda jauh Muay Thai sama kickboxing. Terus masuk lagi tinju. Tujuan utama saya itu mencoba semua itu karena saya mau mempunyai camp sendiri.
6: Oke. Nah,
5: itu. Dan jadilah Mortal Camp itu.
6: Oke. Nah, ini kan ada 7 tadi ya.
7: Iya.
6: Gitu namanya.
7: Mortal Camp, Blue Training Camp.
6: Blue Training Camp, ya.
7: Catur Fit Camp. Venom.
6: Iya.
7: Venom. Terus apa namanya?
6: Elite Camp.
7: Kemudian Nakua. Sudah berapa tuh?
6: Sudah 6
7: ya. Nanti kalau kelupaan satu.
6: Cari kali ya.
7: Nggak, saya lupa. Terus
6: okay,
7: meraju nih yang lain. Saya tidak disebut ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
8: Halo Sobat RRI, saya Samber Nasamana, perwakilan Putra Bintang Radio Indonesia 2026 Satker RRI Palu.
9: Selamat pagi teman Pro 2.
10: Selamat pagi teman Pro 2.